para pemain Pacis ke tengah lagi. Masih ada Zidane Iqbal, alahkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Ramah Hakasim sebelah kanan kepada Husain Ali, masih Husain Ali mencari kawan umpan lambung kali ini kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini, Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Aneh ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi, karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Baez kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Baez, balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi, Zaid Ismail kali ini, arahkan lagi, masih terus dari tengah, bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Memphis Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini, lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim, bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2 tetapi langsung dinetralasi dengan baik dari para pemain tadi Prancis, sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez, oh hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde, bukan sebuah pelanggaran dari wasit, play on terus dilakukan, bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis ke sebelah kiri, Saliba geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola, masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan, tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele, melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola, aduh masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi nomor 24 Zaid Ismail, dengan cekatan tadi pemain asal Madrid Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak, sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri meminta rekan-rekannya agar lebih tenang, Rabiot kali ini dari tengah coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Kounde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele, sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak kali ini. Skor masih 0, atau kami 1-0, Prancis 1, Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe, guri. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang

0: Jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan, karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah, yang dimaksud tadi pemain nomor 8 ini Ibrahim Baez. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Baez. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan, tadi justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, coba untuk menambah kembali keunggulan, karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang kali beroperasi dari sebelah kanan melewati satu pemain Irak, coba lagi bermain lagi ke belakang lagi, tendangan langsung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran, peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke 60 ini.
2: Baik saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke 60, nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalan pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, dan bisa dibilang gol bunuh diri kan memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak.

0: demikian saudara-saudara, dua kosong. Saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil cetakan balapan ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna tanda sikit pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat dan Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, kejarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkaran sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berbebas. Kejarkan bola pendek cepat cek kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu dijaga gawang Ahmad Basil, keluar dari sayangnya, selamatkan bola, langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap pendek sebentar, dia terukan cepat menggiring bola, ada di sana akan melihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh, kami melihat Iqbal dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah terlangkung ke depan, ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena sedikit kaki konek kan kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun juga pada Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana, tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan ini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja, ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya ada Dayot Upamecano, proses punya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang, tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali, setelah tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja, gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Kalau ciri benar di lingkaran tengah masih terang-terang saja kepada Ali lagi, balik lagi kepada Hakam, mencoba maju, kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih di kuasa 9 pemain Irak, sodorkan bola pendek kepada siapa lagi, oh ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim, puncak kali sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasa sepenuhnya Dembele mundur ke belakang jauh, dia gerak tibus sejenak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merahkan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri, ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, serabut kembali ini masih kutak kali sebentar, ya tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru, terus tim Blues mencoba prosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak kali sebentar dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan, saudara-saudara, tarik ke belakang kepada Lucas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot, Rabiot kepada Digne, oh dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak sudah dilakukan langsung mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan William Saliba. Saliba perbankan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa gerak mencoba kutukan Kone dan bola kutak kutik sebentar dia masih mengiring bola lepas dia akan turun gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangan ada kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Agar demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basin. Kita nantikan saja saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah penanganan berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak tadi sebenarnya Irak kena penalti, lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik terbakar masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basir. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basir, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Prancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan, kini kembali pemain-pemain Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, diriskan ke depan dia. ada rekannya di sana. Terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Prancis, namun berhasil dikuasai lagi pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya. Sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis. Ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan. Gerak tubuh selinak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor, saudara-saudara, keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Robin Solaka. Ya, kita nantikan. Kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kedudukan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4, ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele. Terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak. Kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola. Hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan keumpan, tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di belakang lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek. Tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan. Kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne. Beki yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kutik sebentar, dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrien. Saudara-saudara, masih permainkan bola, mencoba mengirim bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak. Tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4, ada di sana kami lihat Dayot Upamecano. Masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano calon umpannya. Kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Irak mencoba menyerang, berhasil melambat ke ujung sepatunya, masih berhasil dikuasakan, melebar ke sektor kiri. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 sodorkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan. Tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara. Dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba bagus serangan, sodorkan bola pendek kepada Ijaz, berikan pada Barcola, berhasil dia menusuk untuk kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar. Tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis, cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak, Hamishira, mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis. Tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang, peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu main Zidan Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang. Mike Nan yang jarang sekali memungut bola, kita lihat tendang sudah melambung tinggi, kop yang terjadi, lepas. Oh, sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru. Tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berapa kedudukan, saudara-saudara. masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak mengkiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis, melihat 3.5 sudah ada di senak kamera Srabin Solaka. Srabin Solaka tarik umpan semua, berhasil menyusup tanah dia, dia masuk menyusup tanah, menyusup daerah pertahanan, mengiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan Prancis. Kutak tarik sebentar, dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tembus sendak dia, berhasil ada di senak kamera pemain Hussein Ali, bek kanan dia maju ke depan, lima batu barisan penyerang Irak masih berkutak tarik sebentar, dia cari lagi bola ke sosokan bola pada ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Joseph Amin, angkat ke belakang lagi, berbahaya, lepas di belakang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi, kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan, pertahanan Prancis memburu bola dia, angkat ke mulut kawan, lepas, sayang-sayang saudara sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan yaitu Al-Hamidi, kami kira pemain nomor 29, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini juga demikian, hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kaki, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri ya. Ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan dari sana Kamil Zain Hasan. Hasan melakukan ketekanan, dia berikan bola panik ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak tadi sebentar, dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang, satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana, kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, sodokan bola pendek, bagus losjok pada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Nam. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerjasama dengan William Saliba permainkan bola di racis sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Dayot Upamecano, berikan ke depan, cepat mengirim bola mendekati ada kontak sudah dilawan, kutak di sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis, ada Konde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba cari ke belakang lagi, gerak tibus jidat dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak kita nantikan proses punya pemain Perancis belum melakukan umpan sedikit ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti angka Anis kami lihat pemain nomor punggung 3 Iben cepat mengirim bola berikan pendek ke Mbappe di kotak penalti berbahaya Ahmad pun terjatuh namun bukan pelanggaran hanya diving saja kami kira wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa dan kini kembali serangan dibangun oleh Perancis namun kali ini ada dua pemain, tiga pemain Prancis ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar dia menggiring bola cepat saudara-saudara satu serangan yang dibangun tarik lagi ke belakang oh ternyata jauh sekali kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah masih di lingkaran tengah dia daerah pertahanan kesebelasan Irak turun ke belakang lagi kerja sama dengan siapa gerangan ternyata berikan pendek saja menerangsek dalam kotak penalti Irak umpan pada Mbappe lepas terbakar oh sayang-sayang saudara-saudara tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis jika menang pada pertandingan kedua ini maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sebelumnya dia tarik ke belakang lagi, kutak-kedik sebentar masih melakukan tekanan. Ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya, yaitu Dayot. Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone. Kone masih kutak-kedik sebentar dia mencoba mendekati darat kesebelasan Irak, sodotkan masih kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola dan ini kotak penalti lepas tembakan tidak jadi maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis bola dihadapi Mbappe kirimkan pendek saja dia utak kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti ada di situ Igno lepas tembakan tidak jadi diheading keluar kotak penalti namun datang Kone gratis tindak dia mundur ke belakang cepat melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah siapa gerangan di sana ada Mbappe Mbappe kutakkan di sebelah dia berikan dia kotak penalti tetapi kali ini kami lihat ada pemain Prancis yang sudah berdiri pada posisi offside dengan demikian saudara pendengar hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan. Pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce ya sudah masuk ke lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, pergantian dimanapun Anda berada masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerja sama kali ini dengan Aymar Ser. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20, Aymar Ser kali ini. Dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran. Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini. Tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki dan hari ini. Cherki, pemain dari Manchester City ini tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Youssef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2, kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kali ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Ke kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Selaka, lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hashim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hashim. Tali ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali Zidane Iqbal, bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi, pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali ke depan tadi, maksudnya yang diarah adalah nomor 7 Youssef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini, masih di Doe, ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri, maksud kali ini kepada Saliba, masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis, berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe, masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah, mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano, mencari kawan, umpan lambung yang tujuh anak Kylian Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmed Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski, bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah, Zidane Iqbal terus merangsek ke depan, Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini, Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri, Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini satu masuk satu pemain dari Irak bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit pudar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan pemain nomor 7 yakni Yosef Amin. Masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini Yosef Amin mencari kawan. Oh, berhasil melewati satu pemain dari Prancis tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Sher, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini akan Hasim. Masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Ibas. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe. Masuk ke long penalti, berbahaya, tendangan ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak, tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Marcel Cherki masuknya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapai yang tadi dari Rabiot tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Doug Dickuser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan dan dimasukkan oleh Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Akam Hasim dari belakang, dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, alirkan ke sebelah nomor 20 di Serb Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tetapi meliuk-liuk dia. Justru kali ini bola kembali keluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Thuram, tapi lagi-lagi dan ya dengan peluang terakhir tadi akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sami Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti 1 jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua, bahkan di

0: Dia yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang.
1: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak ini menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
0: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko. Dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup yang memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, tapi layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
0: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match dengan satu gol kaki kiri sangat mudah dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Bape punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
1: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
0: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia dari 3 Piala Dunia. Ini sudah mencetak 16 gol, itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak, tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
1: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
0: Iya,
1: Ousmane Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia

0: dibuktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk ya. Kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga
0: gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, atau Michael Olise, atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
1: Norwegia, oke. Okay. Norwegia masih berlangsung pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 iya. Ya, melawan Senegal ya. Oke. Okay. Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah.

0: permainan menyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sayap kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Iya. Dari menit pertama. Iya.
0: Oke. Starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Dia, ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat

0: umpan akurat itu 92% dari 73 umpan ada 67 yang sampai yang berhasil, dan dia juga apa punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke, kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau ketika Norwegia menang melawan Senegal ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup B nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Perancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak klub dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia

0: lagi. Untuk jika salah satu Prancis atau runner up menjadi Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya seperti itu.
1: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
0: Iya.
1: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Seperti makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana?
0: Ya saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting karena sebagai kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka

0: Oke, okay, Bung Nova, terima kasih banyak, Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih, Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi, Bung.
1: Ya, selamat pagi.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, telah kita ikuti bersama jalannya pertandingan antara Prancis versus Irak. Laga Piala Dunia Grup I bertempat di Stadion Philadelphia. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz dan dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Terpadu Fak-Fak. Pengumuman ditujukan kepada warga masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman bahwa telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 sampai 17 tahun TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tahun pelajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 17 Juni sampai 24 Juni 2026. Pada pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Alamat, Jalan Imam Bonjol, RT 001, atas IGD RSUD Fak-Fak. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah Ibu Lina 0812-4092-6017. Ibu Mul 0821-9830-7257. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati KAP PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Ditujukan kepada PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin, MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini sebagai berikut. 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 sampai 12 orang. Boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. Menggunakan musik instrumen, membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan remaja masjid, sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 sampai 12 orang. Menggunakan musik instrumental, membawakan lagu wajib Narkoba versi Almanar dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madin, MI, dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. Menggunakan musik instrumen, membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria.
membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person sebagai berikut. Ibu Gamar Musaat, nomor HP 0822-4814-2543. Ibu Boki Saifuddin 0821-9985-9139. Ibu Ratmi 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: serta mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergodalah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia pada Selasa hari ini, 23 Juni 2026. Perakirawan BMKG Ina Indah mengatakan untuk wilayah Sumatera, diantaranya Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Padang, Bengkulu, dan Jambi berawan tebal, Palembang udara kabur. Wilayah Jawa diantaranya Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta berawan tebal, Yogyakarta berawan. Kemudian untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Denpasar, hujan dengan intensitas ringan. Mataram udara kabur, Kupang cerah berawan. Wilayah Kalimantan diantaranya Pontianak dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas sedang. Palangkaraya dan Banjarmasin, hujan dengan intensitas ringan. Samarinda berawan tebal. Wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Kendari berawan tebal. Gorontalo dan Manado berawan. Wilayah Maluku dan Papua diantaranya Ternate berawan tebal. Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Manokwari berawan. Itu dia pendengar ya, satu informasi terkait dengan updatean informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia pada hari ini yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: kali melihat saat itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia dengan segala aktivitasnya, tetap semangat ya, didukung juga dengan cuaca Fakfa yang begitu bersahabat. Bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar? Mudah-mudahan sama seperti kami di sini, atau bahkan sebaliknya. Pokoknya tetap semangat untuk menyelesaikan segala rutinitas di sepanjang hari ini, hari ke-23 di bulan Juni tahun 2026. Nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta. Kami punya updatean informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi Polresta Bandara Soekarno-Hatta gagalkan penyelundupan peredaran narkotika jenis etomidit jaringan internasional sebanyak 8.600 ml. Polisi juga mengamankan 4 warga negara asing WNA dalam peristiwa tersebut. 4 tersangka yakni TN warga Singapura dan CT warga Malaysia, kemudian JZ warga Tiongkok serta SP warga Thailand. Hal tersebut dikatakan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombespol Wisnu Wardana pada Senin kemarin 22 Juni 2026. Wisnu mengatakan pengungkapan dilakukan berkat sinergi Satres Narkoba Polresta Bandara Soeta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menguasai arus penumpang internasional. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Mikael Karisma Tandayu menjelaskan penangkapan 4 WNA tersebut dilakukan dari penggagalan penyelundupan 3 kasus sepanjang Februari hingga Mei 2026. 3 kasus itu digagalkan di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kasus pertama terungkap pada 21 Mei 2026. Pendengar, untuk updatean informasi lainnya ya, bisa Anda baca selengkapnya melalui laman rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Terkendara yang nggak usah ngerokok bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget,
2: bahaya banget, bahaya banget.
4: Kenapa ya hampir semua lambung kapal dicat berwarna merah? Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fast.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.

0: 101.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Dilansir dari rri.go.id, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan mengatakan, percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali.

kali dalam setahun. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta. Pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara itu, pendengar lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti, menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis. Menurutnya, persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Pemerintah optimistis target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

0: Mendengar kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Terpadu Fak-Fak. Ditujukan kepada warga masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman bahwa telah dibuka pendaftaran murid baru bagi anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan usia 5 sampai 17 tahun, TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB tahun pelajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 17 Juni sampai 24 Juni 2026. Pada pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur, hari Senin sampai hari Sabtu. Alamat Jalan Imam Bonjol, RT 001, atas IGD RSUD Fak-Fak. Nomor HP yang bisa dihubungi 08... Kami ulangi, nomor HP yang bisa dihubungi Ibu Lina di 0812-4092-6017, Ibu Mul 0821-9830-7257. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
1: Cuaca bagus, macam pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
2: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada sampah-sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
0: sampah
2: apa, pampers, botol kemasan, muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Gianting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya dengan satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Satu menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, telah bersama kami sedari pagi hingga saat ini. Dan mudah-mudahan terus berlanjut ya, dengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak dengan berbagai segmen di Fakfak siang ini bersama rekan Juleka Waulat. Kita pisah insya Allah soal lagi di lain kesempatan. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Ijul Laika Maulid kembali bersama Anda. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore. Setelah sebelumnya bersama rekan saya Siti Nuraisya, dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda hari ini? Pendengar, semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani suasana siang hari Anda, pendengar. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala, atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Membawa kita ke pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang saat ini juga monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Semoga suasana siang hari Anda menyenangkan ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin lagi break ya dari segala bentuk aktivitas Anda untuk menikmati santap siang, semoga pilihan alunan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan bisa temani suasana siang hari Anda sembari beristirahat menikmati santap siang.
1: Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak wabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

0: Kami keluarga K,
1: Kabupaten Jayapura, mempersembahkan lagu ini untuk seluruh masyarakat K dimanapun berada, sebagai motivasi kepada adik-adik generasi yang akan datang, sehingga tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Ain ya ain.
2: Ain ya ain.

0: Mama, tadi toh Adi di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba Adi sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya Mama, sekarang katong sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sepunah.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan terkait bangunan bersejarah, yakni kantor pos Gorontalo yang berstatus cagar budaya kota. Hal ini dikatakan Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan. Pendampingan tersebut dilakukan agar mampu mengadvokasi terkait pembongkaran rumah jawatan bekas kantor pos di kota Gorontalo yang merupakan cagar budaya tingkat kota itu. Adapun tim yang dimaksud terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil PPNS untuk melakukan inventarisasi benda budaya yang ada di dalamnya. Restu kembali mengingatkan bahwa bangunan cagar budaya boleh dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang menyerukan agar cagar budaya bisa menjadi sejarah yang hidup atau living heritage. Sebelumnya, pembongkaran rumah jawatan bekas kantor pos di kota Gorontalo yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan pahlawan nasional Nani Wartabone mendapat perhatian dari keluarga, pegiat budaya, dan lembaga pelestarian kebudayaan. Bangunan tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Gorontalo. Menurut keluarga Nani Wartabone, tempat itu merupakan lokasi pengibaran bendera merah putih oleh Nani Wartabone untuk pertama kalinya di daerah tersebut. Perwakilan keluarga Nani Wartabone, Iwan Hulukati di Gorontalo mengatakan, pembongkaran bangunan dilakukan setelah pihak pemilik lahan memenangkan gugatan terhadap pemerintah kota Gorontalo. Sebelum pembongkaran berlangsung, keluarga telah mengajukan permohonan penundaan melalui surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah, kementerian terkait, dan sejumlah lembaga yang menangani pelestarian budaya. Menurutnya, bangunan tersebut merupakan rumah jawatan kantor pos yang memiliki nilai sejarah penting bagi Gorontalo. Karena itu, keluarga berharap jejak sejarah yang melekat pada bangunan tersebut tetap dapat dipertahankan. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu daerah, temani suasana siang hari Anda dalam musik tradisional dan juga budaya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di

Pendengar Balai Pelestarian dan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Maluku memperkuat upaya pelestarian 32 warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan di Provinsi Maluku melalui peningkatan literasi budaya, pelibatan generasi muda hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pamong Budaya Ahli Bunda Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, Mezak Wakim di Ambon mengatakan, tantangan terbesar dalam pelestarian budaya di era modernisasi adalah memastikan nilai-nilai budaya tetap dikenal, dipahami, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dijelaskan saat ini Maluku memiliki 32 warisan budaya tak benda Indonesia yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, mulai dari tradisi, kesenian, ritual adat hingga pengetahuan tradisional yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Menurutnya, pelestarian tidak hanya dilakukan melalui pendokumentasian dan perlindungan, tetapi juga melalui pemanfaatan budaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehingga tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, BPK Maluku terus memperkuat program edukasi dan sosialisasi budaya kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat luas agar kesadaran terhadap pentingnya warisan budaya semakin meningkat. Selain penguatan literasi budaya, pihaknya juga mendorong pemanfaatan nilai-nilai budaya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengangkat konsep Papa Lele yang merupakan tradisi perdagangan masyarakat Maluku sebagai identitas dan branding dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. BPK Maluku juga secara rutin menyelenggarakan festival budaya setiap tahun sebagai wadah promosi dan pelestarian kekayaan budaya daerah. Festival tersebut menampilkan beragam warisan budaya dari berbagai wilayah di Maluku, mulai dari tarian tradisional, musik daerah, ritual adat, hingga produk budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Ia berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat upaya pelestarian 32 warisan budaya tak benda Indonesia di Maluku, sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas daerah dan bangsa. Berdasarkan data BPK Maluku, 32 warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan di provinsi itu tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Maluku Barat Daya. Kota Ambon memiliki 5 warisan budaya tak benda Indonesia, yakni tarian Deroa Tole, Cuci Negeri Soya, Tari Lenso, Papa Lele, dan Tabeli. Dengan pelibatan masyarakat secara aktif, serta penguatan pendidikan budaya, BPK Maluku optimistis warisan budaya tak benda di daerah itu dapat terus lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi terakhir ini kami kutip dari laman kantor Berita Antara, dan satu lagu membawa kita ke pukul 13. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan perjelas maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada juga.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans

2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi Years.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat US di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Pendatang saya temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga nanti jelang pukul 15 ya, tadi jam 3 sore. Anda bisa ikutan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pecinta Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bisa bersama Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Oke, saya langsung aja yang sudah bergabung. Ada Bang Luhut Tapanuli Utara. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita. Saya Kas, gimana kabar?
0: Kabar baik, apa kabar Bang Luhut?
1: Tuhan kabar-kabarnya di sini cuaca juga cerah.
0: Oke, kalau gitu cuaca cerah ya. Gak hujan-hujan di sana Bang Luhut?
1: Hah?
0: Gak hujan di sana?
1: Kalau hujan di sini biasanya sore.
0: Oh gitu. Oh oke. Sore di sana ya hujannya ya?
1: Iya, setiap sore sudah bersatu minggu.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Bang Luhut, ini pengen request lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari ada lagu dari Lala Widi, Pesona, kemudian Ayu Ting Ting, Kekasihku, Anwar BAB, Hiruka, kemudian Ice Trisnawati, Rindu Berat, kemudian Ike Nurjana, Sampai Kapan, ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Lilis Karlina, Bunga Warung, kemudian Via Valen, Semuanya Kucinta, Mala Agata, Besti, Inul Daratista, Jangan Ada Mantan di Antara Kita.
1: Itu tadi yang Mala Agata apa judulnya?
0: Mala Agata, judulnya Besti.
1: Iya, itu saja, Besti.
0: Oh, Besti.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya buat siapa, Bang Luhut? Silakan.
1: Yang pertama buat baik, selamat siang dan nanti tetap semangat. Terus
0: terima kasih.
1: Bang Darwin, Pak Junedi, Bang Sudamami, Bang Iwan, Pak Widi, ada juga Ibu Kristin, ada Mbak Lili, ada Ibu Natalia, Bunda Ima, ada Bunda En, Mbak Rani juga, Bang Atus, ada Bu Ani, Bu Masudia, Ibu Jati, dan Pak Freddy Butri, dan buat semuanya lah. Selamat siang buat besti-besti semuanya lagi.
0: Besti-besti semuanya dapat salam.
1: Iya, dengar kelimahan
0: tanpa asik. Oke deh.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Horas untuk Bang Luhut. Kemudian ada Besti Hadi di Nias. Selamat siang Hadi, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Iya, selamat siang juga Besti Hadi. Aku panggil Besti ya, karena tadi ada si Bang Luhut request lagu judulnya Besti. Jadi kamu Besti, aku juga. Apa kabar Besti? Apa kabar kamu Besti?
2: Sekarang udah besti-bestian ya.
0: Is asik, udah besti-bestian. Iya dong, harus besti-bestian kita.
2: Kemarin cuman Hadi aja begitu. Sekarang udah besti.
0: Enggak, karena tadi Bang Luhut kan request lagu judulnya Besti tuh. Jadi dia sapa buat semua besti-bestinya gitu loh.
2: Itu pengaruh Bang Luhutnya ini. Makanya saya jadi panggil besti. Aduh Bang Luhut, Bang Luhut.
0: Aduh. Oke deh, Hadi, besti apa kabar? Ya.
2: Puji Tuhan kabar baik, saya Besti di sini.
0: Oh gitu, oke deh. Silakan Besti mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Saya nggak nanya lagi kabar Besti di studio ya. Karena udah sehat, jadi ada suaranya,
0: ada suaranya, ada ketawanya juga ya kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Silakan Besti.
2: Bagaimana dulu cuaca Besti di paspor?
0: Cuacanya ini Besti gimana ya? Tadi panas, tapi sekarang udah mulai kelihatan mendung. Gak tahu nih kedepannya hujan apa enggak, belum bisa dipastiin Besti.
2: Oh begitu ya. Kalau di tempatku dari pagi cerah.
0: Nias gimana Besti?
2: Cerah dari pagi Besti. Sampai tadi masih cerah aja.
0: Oke deh, mantap kalau gitu.
2: Sesuai dengan hati bestiku yang di studio.
0: Oh gitu, sesuai. Bisa aja nih kamu besti. Oke deh, besti silahkan mau denger lagu apa siang hari ini?
2: Aku request kan ada tadi bunga warung ya. Entah banyak bunga di warung itu.
0: Gak tahu aku, berapa banyak bunganya di warung ini.
2: Aku mau satu lah bunganya kalau banyak di warung itu.
0: Ya iyalah,
2: aku
0: jangan banyak-banyak bunganya gitu kan.
2: Satu aja.
0: Oke, besti, saya siapin lagunya. Silakan besti, salam-salam buat siapa nih?
2: Oke, Besti, salamnya buat Besti ku yang menyiar ya.
0: Iya, asik.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, Besti. Terima kasih Besti.
2: Ada siapa tadi yang perdana Bang Luhut ya?
0: Iya betul, Bang Luhut.
2: Salam sehat selalu. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama ya. Ada Sari di Banjarmasin sana, ada satu lagi ini. Ibu Anis, Ibu Ali, ada juga Ibu siapa ya? Ibu Kriste, Kakak Lili juga lah ya. Ada Pak Datin, Pak Nasro, Pak Freddy juga. Dan untuk semuanya aja lah saya.
0: Oke.
2: Dari A sampai J tanpa terkecuali ucapannya, salam sehat selalu dan salam kompas selalu juga di udara.
0: Baik.
2: Oke, Besti, begitu aja Besti.
0: Besti sehat-sehat di sana ya Besti ya. Terima kasih.
2: Iya, sehat-sehat. Terima kasih. Mana nomornya yang kemarin?
0: Oh, itu. Nanti aku tanya dulu sama orangnya ya.
2: Kok ditanya sih?
0: Iya, ditanya dulu lah Besti. Nanti aku tanya dulu temanku ya. Kalau dikasih oke, aku ini ya. Oke, Besti ya.
2: Dadah. Selamat siang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat siang pro dangdut adalah kita. Oke, baik. Itu tadi dua Besti sudah bergabung. Ada Besti Bang Luhut dan juga Besti Hadi ya. Kita break dulu, kita nikmati dua lagu yang sudah di request siang hari ini.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Perundang Dangdut adalah Kita Bernegara. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bunda El di Manado. Selamat siang, Perundang Dangdut adalah Kita
1: Dangdut adalah Kita, Eka sayang.
0: Oke, apa kabar Bunda?
1: Sehat, lagi ada cuaca cerah ini di
0: okay, tempat kita. Oke, baik. Silakan Bunda, secara hati. Secara hati yang mbak telpon. Secara hati yang mbak telpon. Silakan Dang, mau request lagu apa?
1: Yang paling cerah yang mbak terima.
0: Oh, yang cerah yang mbak terima. Oke, silakan Bunda mau request lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita. Kemudian Via Valen. Oke, Dang. Lagunya silakan Bunda.
1: Yang menyapa tentang tertentu buat Eka sayang. Selamat siang bertemu. Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Nah, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terlebih orang tua.
0: Amin. Salam sehat. Terima kasih Bunda. Salam sehat juga.
1: Sama-sama. Lanjut, ada Kakak Lili, ada Ibu Mas Lia, Ibu Farida. Salam sehat Manado. Ada Ibu Ani,
0: iya,
1: ada Fika, Ibu Kresna, Ibu Nugel, Ibu Arni, ada Bunda Utri, semuanya salam-salam saya di keluarga masing-masing. Pak Junaidi yang ada di Teluk Bambun Manis, salam kasih salam hormat. Bang Luhut, Bang Yadi, semuanya salam sehat. Bang Amin Bajut, ada Yeyong Wieri, Bintang Pratama, Pak Darwin Pak Bota, juga ada Putra Tengah, semuanya salam sehat. Pak Freddy yang ada di Maroke bersama keluarga. Bang Pak Ucang di bau-bau, di sana juga ada Pak Yunus, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Baik. Eka sayang. Baik Bunda, terima kasih Bunda sayang.
1: Iya. Adalah kita sehat selalu.
0: Sehat selalu. Baik, terima kasih buat Bunda El di Kota Manado sudah bergabung siang hari ini. Saya ke Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah Kita.
2: Dangdut adalah Kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
2: Iya, masih baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu, oke. Pak, silakan mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya apa tadi itu ya, di bawahnya anu tadi Pak.
0: Di bawahnya mana Pak?
2: Lagunya Bunda tadi itu.
0: Hah? Lagunya siapa? Oke, saya
2: kedua dari
0: ini lagi. Saya ini baca Bunda lagi tadi. Pak. Saya baca lagi tadi ada lagu dari Via Valen, Semuanya Ku Cinta. Kemudian
2: nah, itu saja.
0: Oh, Via Valen aja. Oke deh. Silakan Pak. Lagunya buat siapa?
2: Sudah tengah ada Midaya, ada Cendana, ada Amel, ada Cuta, Amel, Rulia, Elio, Garasna, Rai Masuhi, Pani Syara, Bekala, Bapak, Bersyukur, Bersempat, Makassar, ya, Bung Lei, ada Bung Lei, Mantur, Edi, Di, ada Mas Lia, Ibu Presiden Detoli, kepada Wajud Naedi, kepada Madan, ada Ani juga di Kota Bagu,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kita ya, temani suasana siang hari Anda. Oke, kita break dulu kita. Oh, saya terima dulu satu penelpon. Ada Bunda di Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Bunda?
3: Selamat siang Mbak Eka, cantik.
0: Iya, Besti.
3: Besti.
0: Besti, bagaimana kabar Besti? Aduh, sama panggil Besti, aduh.
3: Baik-baik sayang.
0: Kurang ajar kita bestie, ini panggil Besti, aduh. Maaf Bunda Jawa.
3: Tidak cocok nih Besti. Banyak oh, bestie. Yang di sini Besti.
0: Oh begitu, Besti, Besti aja. Cocok ya pakai Besti dan kotoran.
3: Saya pebesti-besti banyak di sini.
0: Oh banyak besti lah sana Bunda.
3: Sama, okay, sama profesinya. Jadi besti ada tiga.
0: Oh iya, oke okay, Dang. Baik, kita panggil besti juga. Buku besti juga.
3: Boleh.
0: Oke okay. Oke okay, Dang besti. Gimana kabar kita pebesti ya. Dang ini?
3: baik-baik sayang toh, nggak pernah okay. baik-baik selalu.
0: Cuaca di sana bagaimana dong, Bes?
3: Tadi baik, saya tadi pulang senam toh, agak cerah. Tapi ini sudah mulai mendung lagi.
0: Oh, sudah mulai mendung, berarti sama dengan
3: Karena di sini kalau sore mulai hujan.
0: Oh, di sana Bunda sore hujan ya, Bunda?
3: Sore hujan, baik. Aduh, kalau hujan deras sekali.
0: Wih, asik Bunda, di sana berarti nggak susah air dong. Terus di sini Bunda beberapa kali ini cuaca suka panas. Oh, memang hati-hati, semua sih hati-hati kok pakai air
3: dari
0: memang.
3: Ini air apa bukan mau itu, tapi memang mata airnya sana dekat dari rumah.
0: Sangat beruntung itu. Bunda, kalau mata air sudah dekat di sana Kang.
3: Emang kalau air susah juga.
0: Iya, itu sudah air. Bunda. So memang susah kok sekarang.
3: Sama diutamakan itu air dengan lampu.
0: Lampu, betul sekali Bunda.
3: Kedua itu.
0: Betul. Kalau memang air sekurang, kalau mati-mati lampu loh, sopas dong.
3: Iya.
0: Okay. Silakan Besti, mau dengar lagu apa sih yang hari ini dong? Ada lagu dari
3: Via Valen sudah ada kayak ambil.
0: Via Valen ada Pak Nasrun, so request nih lagu dong.
3: Pak Nasrun.
0: Iyo, soalnya ini lagu.
3: Allah, Pak Nasrun.
0: Bunda mau request lagu apa dong? Ada lagu dari Lala Widi, Pesoner, kemudian ada Ayu Ting Ting. Ada lagu dari Anwar Hiruka, Harapan Indah Berujung Luka. Kemudian Ice Trisnawati, Rindu Berat. Ada Happy Asmara, I Love You, Udah. I Miss You. Yang mana Bun?
3: Udah Ice Trisnawati aja.
0: Oh, Ice Trisnawati.
3: Sama Mbak Eka atau sama
0: Oke dong, oke. Rindu berat dong.
3: Salam ya.
0: Silakan.
3: Oke, yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Fredy yang ada di Maroke. Selamat siang, salam sehat.
0: Iya Bunda.
3: Ada Bang Jut, Ibu Mas Ria, Bang Bintang Pratama, Pak Nasun. Ada Ibu Ali, Kali Ica Anis, Pak Retno, Nur Jael, Bu Rosna, Ayu Dimas Sohya, Icendana Sibura Jakarta, Ibu Sofya Satkang, Ahmad Irwan, Bang Iwan juga ya, Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Agus Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Bang Windy, Bang Luhut, dan juga Dika Dika Liabu ya, Purnama Sari, Dika Ima, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, semua sudah.
0: Yeah.
3: Eka tetap semangat ya.
0: Makasih Bunda. Iya, amin. Terima kasih doanya Bunda. Iya.
3: Makasih Mbak Eka.
0: Sama-sama Bunda. Terima kasih. Produngdut, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, 3 penelpon ya. Sudah saya terima suara Anda. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profile WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profile bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profile bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profile tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profile bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dangdut adalah kita yang pendengar. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Atus di Ternate. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum. Baik aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Atus, apa kabar?
1: Ini Mbak Eca, Bang, Mbak Eca. Ya.
0: Terserah mau panggil nama siapa. Ya, silakan.
1: Iya, salam buat Baik ya, sama tertugas harapan saya selalu buat rekan-rekan yang bisa masuk di Pro 1 RRI Papua, Radio Kesayangan Masyarakat Papua. Salam buat semuanya, lagu cerah Baik ya aja lah.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Selamat siang jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Atus di Ternate sudah bergabung siang hari ini. Saya ke Ibu Anis di Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ibu Anis, apa kabar?
2: Iya, ini lagunya berat, rindu berat.
0: Lagunya rindu berat barusan diputar tadi, udah di request sama Ibu Christine Toli-Toli. Lagunya siapa?
2: Oh iya Ganti Jo apa Pilihakan Jo.
0: Ah oke, okay. Nanti saya pilihakan lagunya. Silakan Ibu Anis.
2: Sama buat yang Ica yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Terus mengirim salam, ada kerempe Bunda Cici juga Pak Kamar Panas juga. Ada kerempe yang sabar lewat yang dari sana itu. Salam sehat, ada kerempe Putra Tengah juga Bunda Ima. Ada kerempe Bang Tajudin juga yang punya Bunda dari Kerempi Pak. Bunda F juga yang baru lewat dalam datang kumpah dari Kerempi Pak Junai juga. Ramuri juga dari Kerempi Bandung. Semua tak patah kecuali. Kembali kembar. Yang tugas,
0: semangat,
2: terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Oke, saya ke penelpon berikutnya. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore ya. Oke, saya ke Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Lili silakan, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Apa yang tersedia Mbak Eka?
0: Ada lagu dari Lala Widi Pesona, kemudian ada Farel Prayoga Semua Rasa, Anwar B.A.B. Hiruka, Happy Asmara, I Love You, I Miss You, Resti Ananta Tak Ingin Pergi Darimu, Ike Nurjana Sampai Kapan, kemudian Jirayu Terluka.
1: Sampai kapan aja Mbak Eka?
0: Oh, sampai kapan aja boleh, silakan.
1: Oke, itu spesial buat Mbak Eka yang lagi tugas yang hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses buat Mbak Eka.
0: Cepat sembuh ya sakitnya, flu, besti. Iya, besti nih kayaknya suaranya udah mulai. Ini gara-gara teriak nonton sepak bola mungkin ya.
1: Lagi batuk.
0: Oh iya, ini gara-gara teriak sepak bola ya. Besti. Oh iya, oke.
1: Semua aja Mbak Eka.
0: Iya.
1: Dan paling penting buat dari Jaki buat Mbak Eka, makasih.
0: Makasih. Sehat selalu berdua ya untuk

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bang Putra Tengga. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Besti.
0: Eh, Besti, Bang Putra, apa kabar Besti?
1: Kabarnya lah, kita puji Tuhan, Besti lagi baik-baik, oh, sehat selalu.
0: Mantap Besti ya, mantap. Aduh, Bang Luhut bikin pekerjaan ini, apa yang main Besti?
1: Semua sudah pada Besti.
0: Itu lagi, ini. Semua sudah pada Besti ini, gara-gara Bang Luhut ini. Jadi mulai sabanter mulai panggil Besti sudah. Oke, silakan Bang Putra.
1: Sudah, semua-semuanya Besti pada pesona saja.
0: Oke, lanjutkan pesona.
1: Ada Besti lain di Kalimantan Utara sana, hati-hati. Besti lae jali di atas pohon langsa, hati-hati lo.
0: Awas-awas lo.
1: Awas.
0: Ya, awas.
1: Ada juga Besti Junaidi, ada Besti juga Atus tadi.
0: Mm-mm.
1: Ada Nasrun, ada juga Hadi.
0: Okay.
1: Ada Luhut, ada juga Ucan. Ada juga Irman, Dinta Pratama, ada Iwan juga, ada juga Persaban.
0: Okay.
1: Ada juga Darwin, ada Omotak, ada Upa, besi-besi semuanya, juga ada besi-besi bunda-bunda ini, ada Bunda Natalia, ada Ani tadi juga, ada juga El, ada juga Ibu Farida, ada juga Aima juga, ada juga Ali. Oh, Dina, ditunggu suaranya. Gabung ayo, Dina.
0: Oke.
1: Gabung ayo, dan juga Esther, dan sudah semua-semuanya. Besti-besti semuanya lagi. Istirahat, semoga terhibur siang hari ini. Sehat selalu, salam kompak.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Okay,
1: terima
0: Besti.
1: Kasih Eka, Besti.
0: Terima kasih kembali
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, itu tadi Besti Bang Putra ya. Ada Bang Junaidi di Ambon, Manise. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Selamat
0: siang, apa kabar?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang Junaidi, bagi, apa kabar?
2: Bagi macet itu.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima Bapak, kasih baik.
0: Iya.
2: Panas.
0: Oke.
2: Tapi papeda dengan suami jalan terus.
0: Oi, papeda dengan suami jalan terus ya. Oke.
2: Ada lagu apa ini?
0: Silakan Bang Junaidi, ini ada lagu dari Leo Waldi, Tak Sebening Hati. Kemudian Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Ada Jirayu, Terluka Cinta. Resti Ananta, Tak Ingin Pergi Darimu. Happy Asmara, I Love You, I Miss You. Anwar BAB, Harapan Indah Berujung Luka. Farel Prayoga, Semua Rasa.
2: Harapan Indah sudah. Harapan Indah.
0: Harapan Indah, oke. Okay. Lagunya buat makasih. Siapa nih?
2: Caca, terima kasih. Harapan saya ber. Ya, nah terus kita mau kalau pas itu Tengah ya.
0: Iya.
2: Tengah selamat ya harapan ya. Waktu juga di Sumatera saya ada penulis nama si Alapan ya juga.
0: Okay.
2: Ada Pak Iwan jangan di Aceh nama si Harapan Dewan ada Bintang Pratama, ada Mas Rul juga, ada Mas Iwan ya, ada siapa tadi lu lu kalau sudah ya. Ucap bonus yang ada di tempat yang nama bau-bau ya, ada
0: yeah.
2: Bayi Lili juga Cipapak juga ada. Dan itu tempat Manado, ada PTM di sana, ada Tika juga ya. Semua Purnama Sari juga ada Adipat Asia Harapan juga. Sudah dapat salam dari ya. Nah, itu dulu penyempajam telepon ya jelas. Dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Terima kasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal siang pro dangdut, dangdut adalah kita ya, untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon Manisi. Ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Adek Eka.
0: Iya, silakan. Bunda Ima, apa kabar Bunda?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya Adek Eka bersama operatornya juga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat.
0: Amin, terima kasih. Silakan Bunda Ima, mau dengar lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari Farel Prayoga, Semua Rasa, Happy Asmara, I Love You, I Miss You, Resti Ananta, Tak Ingin
3: Pergi. I Love You.
0: Oh, oke. Okay. Silakan lagunya Bunda Ima.
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adek Eka bersama operatornya dan semua teman-teman ya, kru-kru suara RRI Fak-Fak ya, selamat ya. Siang, salam sehat.
0: Salam
3: Tuhan
0: sehat
3: memberkati.
0: Juga, terima kasih.
3: Dan buat Bunda Ima sendiri. Lagunya buat Bunda ya. Bunda dengarkan untuk menghibur siang hari ini.
0: Oke, baik Bunda.
3: I love you too.
0: I love you juga Bunda. Terima kasih.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, pendengar tadi tiga penelpon, kita kembali nikmati tiga lagu yang sudah di request siang hari ini. Ini untuk Besti Bang Putra ya. Kemudian ada Pak Junaidi di Ambon dan juga Bunda Ima Maumere.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi terima kasih juga untuk partisipasi Anda sudah berinteraksi di jalur telepon di 0811-495-9490. Tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Ada satu lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menuju ke pukul 15 atau di jam 3 sore. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong. Kita nikmati satu lagu menemani suasana siang jelang sore hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.

0: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Luyu Wobok, selamat sore. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Danusya Pendengar. Dan kita awali pendengar Sorong Sore ini dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 23 Juni 2026. Diantaranya Polresta Sorong Kota menggelar bakti sosial dan donor darah menjelang Hut Bhayangkara. BPK beri opini WTP atas pelaporan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dengar meriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama PJU. Laporan Padli Ramdan.
2: Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bhayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba Nyonya LC Tegai. Ketua Bhayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut LSC Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seruan, tetapi juga cara mempererat kebersamaan. Selama ini para PJU telah bekerja keras dan serius, sehingga diadakan lomba ini sebagai ajang refreshing di tengah kesibukan sebagai personil Polri. Penilaian lomba dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike.
3: Pelaksanaan lomba ini kami laksanakan khusus untuk bapak-bapak PJU, karena selama ini mereka sibuk kerja saja, jadi kami untuk memeriahkan ini kami undang mereka untuk ambil bagian supaya mereka refreshing. Selain itu juga tujuan dari lomba ini mereka, karena ini jarak yang jauh, biasa mereka tugas dari tempat yang jauh dari istri, jadi dengan ini mereka bisa belajar untuk masak, untuk mengunggah mereka pun kebetulan. Ada 14 peserta, semuanya terdiri dari Kapolres, Wakapolres, para kabak, dan kasat, serta Kapolsek.
2: Setelah melalui proses penilaian juri, Kepala Satuan Narkoba Ibtu Imade Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi 390 poin. Sementara itu, posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280, dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan sosial untuk sambut HUT ke-80 Bhayangkara. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Hal ini digelar guna menyambut HUT ke-80 Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Donor darah ini berlangsung di halaman Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Dari seluruh peserta yang mengikuti pemeriksaan, terdapat 59 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Selain melaksanakan bakti kesehatan, Polresta juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat yang merupakan keluarga tahanan yang berada di rumah tahanan Polresta Sorong Kota. Pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata pengayoman dan pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi dari tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yaitu Polri untuk Masyarakat. Melalui kegiatan donor darah dan penyaluran bantuan sosial ini, Polresta Sorong Kota berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat hubungan antara Polri dan warga, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Raja Ampat dan Ibu Bayangkari gelar lomba tari wayase meriahkan HUT Bayangkara ke-80.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Raja Ampat menggelar lomba tari wayase yang merupakan tarian kreasi modern khas Indonesia Timur. Perlombaan yang berlangsung meriah di halaman Mapolres Raja Ampat Senin 22 Juni 2026 ini disaksikan langsung oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai, Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai, dan para pejabat utama PJU Polres. Kepala Seksi Humas Polres Raja Ampat Ibda Mariadi menjelaskan, perlombaan tari wayase diikuti 11 kelompok yang berasal dari berbagai bagian, satuan hingga polsek. Serta lomba tari ini didominasi oleh ibu-ibu bayangkari dan polwan. Satu-satunya tim pria diwakilkan oleh Polsek Waigio Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Pit Yunus Dimara. Ibda Mariadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian Polres dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah lokal. Perlombaan tari wayase berlangsung seru dan meriah. Dalam perlombaan ini, panitia melibatkan juri dari luar yaitu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah melalui penilaian tim juri, kata Ibda Mariadi, pemenang pertama lomba tari wayase diraih oleh Polsek Waigio Selatan, juara 2 Satuan Lalu Lintas, dan juara 3 Satuan Reserse Kriminal. Sementara juara favorit diberikan kepada Polwan Polres Raja Ampat.
5: Sebanyak 11 peserta mengikuti lomba Iswan Wayase yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Polres Raja Ampat menggelar lomba wayase pada hari ini Senin 22 Juni 2026 di halaman Mapolres Raja Ampat.
2: Selain lomba tari, perlombaan lain yang akan digelar oleh Polres dalam memeriahkan Hari Bayangkara 2026 adalah pertandingan biliar, badminton, dan lomba lari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan staf ahli BPK RI bidang keuangan pemerintah daerah, Dr. Slamet Kurniawan, pada rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang 2 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif DPR Papua Barat Daya, instansi vertikal hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
7: Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa

0: kami dari eksekutif juga minta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita sedikit bersama-sama untuk terus melakukan upaya-upaya kita bersama pendekatan untuk terus bisa menindaklanjuti berbagai temuan yang ada baik ya secara administratif maupun yang material harus disetor.
1: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur tekankan ASN Papua Barat Daya harus miliki visi pelayanan yang sama. Kita ikuti laporan berikut ini.
3: Gubernur Papua Barat Daya Nisa Kampung memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 dalam kegiatan paparan arah kebijakan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025-2029 Senin 22 Juni 2026 di Gedung Lamret Jitmau Kota Sorong. Di hadapan ratusan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, Gubernur Papua Barat Daya Nisa Kampung menyampaikan pentingnya pembangunan kesamaan persepsi dan pola pikir di kalangan aparat sipil negara dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Elisa Kampung menegaskan bahwa visi pembangunan Papua Barat Daya berfokus pada terwujudnya masyarakat Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan pendukungan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meski kewenangan pengelolaan rumah sakit dan sebagian besar sekolah berada di pemerintahan kabupaten dan kota.
4: Menyangkut kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya toh. Ya, tadi materi utamanya kan visi-misi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi-misi itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, ini karena latsar, kita mau persiapan ASEAN yang bergabung untuk mimpi-mimpi yang ada di dokumen kita itu kan, yang akan melaksanakan ini kan adalah mereka yang akan mengikuti terus, merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melaporkan, terus begitu berputar. Jadi mereka ini kita ingin untuk membangun kesepahaman bersama bahwa tugas pemerintah ASN adalah tugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
3: Elisa Kambu berharap proses pendidikan dan pelatihan ASN tidak hanya meningkatkan kompetisi teknis, tapi juga pembentukan karakter, kepribadian, dan pola pikir yang sama dalam melayani masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Mardika melaporkan RRI itu semudah untuk Indonesia.
2: Pendengar, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan ini diduga karena lambatnya pasokan dari Surabaya.
5: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
6: Karena harganya Rp130 per kilo. Itu Richard dari mana, Papa dong ambil?
7: Masyarakat.
6: Dari masyarakat lokal?
7: Ada berapa? Ada 60, ada 50, ada 100.
5: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang memilih cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
6: Ini kenaikan sejak kapan nih, bawang merah putih
8: sejak 1 minggu.
9: Kemarin sih kita beli unit
8: kapal selambat.
9: Ini barang kosong.
8: Oh.
9: Ini kan
8: Surabaya semua.
6: Iya,
8: gitu. Berarti ini dong kalau stok dari Manokwari kosong, berarti mudah mereka semua lagi barang. Hmm. Kalau kadang sama.
6: Untuk minat pembeli bagaimana?
8: Pembeli itu namanya kalau barang makin tetap beli. Tapi tidak
6: karena kebutuhan
8: hanya.
6: Iya, begitu.
5: Sementara itu, salah satu konsumen Neni mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan. Namun, ia tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan dapur yang sulit ditinggalkan.
6: Agak memberatkan ya. Terus solusinya bagaimana kak dengan adanya kenaikan harga cabai?
9: Ini gak usah pakai bawang daripada saya pakai cabai.
6: Oh iya ya.
5: Kenaikan harga cabai dan bawang yang telah berlangsung selama sekitar satu pekan ini diharapkan dapat segera teratasi melalui kelancaran distribusi pasokan sehingga harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Popo Baraya Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.

0: beda dengan yang di Merauke. Merauke itu kan industri, itu untuk ekspor. Keluar toh. Nah, yang di sana kan industri, dikelola langsung oleh industri besar. Para petani hanya tenaga kerja, mereka dilibatkan. Kalau kita di sini petaninya punya pemilik itu lahan itu, dia yang pemilik kebunnya nanti. Jadi pemerintah hanya bantu untuk mencetak sawahnya, menyiapkan alat pertaniannya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya, irigasinya. Nah, selanjutnya masyarakat yang pemilik lahan itu yang langsung kelola, itu nanti pribadi yang bisa.
1: Saat ini program pengembangan pertanian tersebut telah memulai dilakukan di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Marika melaporkan RRITUS Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni komitmen meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Laporan Dina Rianti.
3: Upacara bendera memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 berlangsung sederhana namun penuh dengan hikmat di gelanggang Argo Singamraya SP5 pada Selasa 9 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui sebagai inspektur upacara. Meski sempat diguyur hujan deras, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Dalam amanatnya, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun sebagai refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sejak pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2003. Menurut Bupati, usia 23 tahun merupakan fase penting bagi seluruh daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju.
4: Dan kini Teluk Bintuni melangkah dengan semangat yang lebih besar untuk bertumbuh semakin hebat dalam ketangguhan serta semakin erat dalam membangun sinergi. Adapun tema hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini adalah tumbuh serasi, tangguh bersinergi. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk terus bertumbuh selaras dengan visi Teluk Bintuni Serasi, sekaligus membangun ketangguhan daerah yang lahir dari sinergi seluruh elemen masyarakat.
3: Dalam amanatnya, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Di antaranya, pada tahun 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 38 miliar untuk bantuan operasional pendidikan jenjang PAUD hingga SMA atau SMK, serta pendidikan kesetaraan.
4: Operasional pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan pendidikan kesetaraan dengan nilai lebih dari 38 miliar rupiah. Selain itu, ada pula bansos pendidikan dan program Indonesia Emas bagi mahasiswa asal Teluk Bintuni yang sedang menempuh pendidikan tinggi di seluruh kota studi di Indonesia hingga ke luar negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meyakini bahwa investasi terbaik yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi adalah investasi pada pendidikan bagi generasi muda. Selanjutnya, pada tahun 2025-2026, terdapat 271 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA-SMK yang melayani 21.838 peserta didik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan pesisir. Untuk mendorong proses pembelajaran, tersedia lebih dari 1.200 ruang kelas, 96 perpustakaan, 90 laboratorium, serta 340 unit rumah guru. Sementara itu, layanan pendidikan didukung oleh lebih dari 1.800 guru dan tenaga kependidikan yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda Teluk Bintuni.
3: Bupati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan di daerah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRITUS Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti liputan laporan reporter RRI Sorong Husni Lain. Ini mengenai santai jalan saat apel pagi PLT Sekda Kota Sorong tegur ASN.
5: PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menegur sejumlah aparatur sipil negara ASN yang terlihat bersantai dan kurang disiplin saat pelaksanaan apel pagi di lingkungan pemerintah Kota Sorong Senin 22 Juni 2026. Rudi Laku sampai meminta anggota Satpol PP untuk menutup gerbang sehingga ASN yang terlambat tetap berada di luar. PLT Sekda menegaskan apel merupakan bentuk kedisiplinan dasar ASN dan meminta seluruh pegawai hadir tepat waktu serta mengikuti jalannya apel dengan tertib. Menurutnya kesadaran dan disiplin itu sebaiknya berawal dari hati masing-masing ASN, bukan karena aturan atau takut dimarahi oleh pimpinan OPD.
6: Apel pagi hari ini banyak pegawai yang terlambat tapi santai. Upacara sudah mau dimulai, jalan santai. Seperti tidak ada apa-apa begitu. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu sekalian, kesadarannya sebagai ASN. Minggu lalu saya sampaikan

0: Kesadaran dan disiplin kita itu sebaiknya itu berawal dari hati kita masing-masing. Saya berharap tidak ada pegawai yang tidak punya visi-misi. Jadi saya datang kantor, ya kerja seperti biasa tanpa punya visi dan misi ke depan. Kenapa? Kalau tidak punya visi dan misi ke depan, nanti kerjanya asal-asal. Mau masuk kantor, ya. Tidak masuk kantor juga, ya. Tapi kalau menuntut hak itu cepat sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin.
1: Rudi Laku mengingatkan para ASN Pemkot Sorong bahwa tidak ada keberhasilan tanpa disiplin, walaupun disiplin itu tidak menjamin keberhasilan seseorang, apalagi soal jenjang karir. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnil yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Ampat gelar pelepasan dan penamatan serentak bagi 378 siswa TK dan PAUD. Laporan Padli Ramdan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelepasan dan penamatan serentak bagi siswa PAUD dan TK se-distrik Kota Waisai Senin 22 Juni 2026 di Gedung Pari Convention Center. Kegiatan penamatan ini mengusung tema bergerak bersama dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter produktif dan kreatif. Sebanyak 378 siswa yang berasal dari 16 PAUD dan TK ikut serta dalam kegiatan penamatan. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Raja Ampat Rusmiati Burda mengatakan, tema pelepasan yang diusung kali ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tanggung jawab mendidik anak usia dini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Harus ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, dinas, pihak sekolah, guru, lingkungan, dan peran aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak usia dini. Menurut Rusmiati, pendidikan usia dini ini adalah fondasi awal pembentukan masa depan bangsa. Pada usia emas ini wajib ditanamkan nilai moral yang kuat sehingga anak bisa tumbuh menjadi generasi yang jujur, mandiri, saling menghargai, dan cinta tanah air. Namun, kata Rusmiati, pada era modern ini karakter saja tidak cukup, anak-anak juga perlu dibekali keterampilan lain agar mampu menjadi generasi yang produktif dan kreatif.
4: Selamat atas pengamatan putra putri tercinta. Anak-anak kita telah menyelesaikan satu fase penting dalam kehidupan mereka. Saya berpesan, teruslah memberikan pendampingan yang penuh dengan kasih sayang di rumah. Jaga semangat mereka dan teruskanlah menjadi teladan bagi anak-anak mereka di kehidupan hari lepas hari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mewakili Bupati, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Menurut Herman, pendidikan yang baik dimulai dari rumah, kemudian diperkuat di sekolah, dan didukung dengan lingkungan yang kondusif. Peran keluarga adalah pilar utama dalam pendidikan anak dan perlu dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang ada agar lebih maksimal dalam membangun generasi bangsa. Kadis Pendidikan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang diberikan kepada para peserta didik. Dedikasi guru adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama generasi Raja Ampat.
5: Kepada Bapak dan Guru, atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada anak-anak didik kita. Dan dedikasi Bapak dan Ibu adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama anak-anak di Kabupaten Raja Ampat.
3: Sekolah yang ikut serta dalam penamatan serentak ini antara lain TK Pembina 01 sebanyak 95 siswa, TK Pembina 03 35 siswa, TK Aisyah sebanyak 40 siswa, TK Bahari Kasih sebanyak 67 siswa, TK Santa Maria Regina 21 siswa, TK De Farel 16 siswa, dan TK Kasih Ibu 17 siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita terakhir, pendengar. Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar workshop kontraseptif teknologi update atau CTU bagi tenaga bidan puskesmas.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop kontraseptif teknologi update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarakkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa, namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Demikian tadi mendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda. Baik, mendatang kita di Fak-Fak sore ini ada sajian hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda. Hingga nanti di akhir tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik, misalnya berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Terima kasih pendengar undangan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon soal penahanan tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tia Suma, Dr. Tifa. Dikatakan Polri telah selesai melaksanakan kewajiban, yakni melaksanakan pelimpahan tahap kedua ke Kejaksaan RI, dalam hal ini kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan tahap kedua itu terkait dengan penyerahan administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Maka dari itu, keputusan penangguhan penahanan merupakan kewenangan pihak Kejaksaan. Sebelumnya, Kejari Jaksel menyatakan tak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bella mengatakan terdapat beberapa pertimbangan. Pertama, keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan. Kemudian, surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif, memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi tetap kondusif. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-8.

udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup

0: hindari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Pendengar, FIFA menerapkan penyesuaian khusus pada penghargaan Player of the Match di Piala Dunia 2026. Logo sponsor perusahaan minuman alkohol Michelob Ultra pada latar belakang foto resmi dihilangkan khusus pemain muslim. Untuk diketahui, Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim akan menghasilkan penghargaan Player of the Match sebanyak 104 kali. Sejauh ini 36 penghargaan telah diberikan kepada berbagai pemain terbaik di setiap pertandingan. Beberapa penerima penghargaan tersebut antara lain Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane dan Michael Olise. Striker Amerika Serikat Volarin Balogun bahkan telah meraih penghargaan itu 2 kali. Pemenangnya dipilih melalui pemungutan suara atau voting dari daring oleh para penggemar. Penghargaan tersebut disponsori oleh perusahaan Bira Michelob Ultra sebagai mitra resmi Viva. Setiap pemain pemenang biasanya menerima trofi setelah pertandingan dan berfoto resmi. Foto tersebut kemudian dibagikan melalui saluran media sosial Piala Dunia Viva. Namun Viva menerapkan pendekatan berbeda bagi sejumlah pemain dari negara tertentu, terutama negara mayoritas muslim. Pertimbangan itu berkaitan dengan sensitivitas agama terhadap produk minuman beralkohol. Pada penghargaan untuk Ismail Kone, Mahmoud Abunader, Yann Diomande hingga Mohamed Salah, logo sponsor tidak ditampilkan. Latar belakang foto mereka hanya menampilkan logo FIFA dan tulisan judul penghargaan. Hal serupa juga berlaku bagi Ramin Razayan, Emam Ashour, Ali Olwan, Ismail Saibari, dan Johan Manzambi. Trofi yang diberikan tetap sama, tetapi tanpa menampilkan identitas Michelob Ultra. Kebijakan ini mengingatkan pada insiden Piala Dunia 2018 yang melibatkan Mohamed El Shenawy. Kiper Mesir itu menolak menerima penghargaan bersponsor minuman beralkohol karena alasan agama. Di Liga Inggris, penghargaan pemain terbaik pertandingan sebelumnya juga menggunakan produk alkohol. Sejumlah pemain muslim termasuk Yaya Toure diketahui pernah menolaknya. Sekarang penghargaan yang diberikan lebih netral tanpa melibatkan produk alkohol. Perayaan gelar juga menggunakan champagne non-alkohol untuk menghormati berbagai latar belakang pemain. FIFA menjelaskan perubahan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap keyakinan penerima penghargaan. Hal ini dikatakan juru bicara FIFA kepada salah satu media Inggris seperti dikutip pada Selasa 23 Juni. Selain terkait agama atau keyakinan, FIFA juga menegaskan aturan serupa berlaku bagi pemain yang belum mencapai usia legal. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani suasana sore hari Anda yang saat ini masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh. Saya tanya bapak dulu. Bapak.
4: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
3: Listrik padam, tolong cek kak.
4: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
3: Kenapa? Bapak listrik padam?
4: Iyo, sapu listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
4: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
3: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
5: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: dengan bagaimana membangun perubahan dunia.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah meminta PT PLN Persero segera mengambil langkah mitigasi terukur dan menyeluruh menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kenyamanan masyarakat serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat. Ia menekankan penyelesaian persoalan teknis harus segera dilakukan oleh PLN sebagai operator kelistrikan nasional. Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah terukur menyusul pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Ia menegaskan upaya komprehensif diperlukan untuk mengembalikan kenyamanan pelanggan serta mencegah gangguan kembali terjadi. Ia menekankan persoalan teknis penyebab pemadaman harus segera ditangani oleh PLN sebagai pihak berwenang. Menurutnya, seluruh kendali operasional dan penyelesaian masalah teknis kelistrikan berada di bawah tanggung jawab PLN. Menurut Bahlil, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional agar seluruh proses berjalan optimal. Ia menilai langkah mitigasi yang tepat menjadi faktor utama mencegah gangguan kelistrikan kembali dirasakan masyarakat. Bahlil juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN terkait penanganan persoalan tersebut. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan langkah perbaikan berjalan cepat dan terukur sesuai kebutuhan lapangan. Selain itu, Bahlil menegaskan pemadaman bergilir bukan disebabkan kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar melalui penugasan kepada perusahaan batubara nasional. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN secara umum telah diantisipasi pemerintah. Kebutuhan batubara PLN mencapai 154 juta ton dan telah didukung penugasan kepada perusahaan nasional. Menurut Bahlil, penugasan yang diberikan Direktorat Jenderal Minerba mencapai 180 hingga 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 juta ton telah dikontrakkan, sehingga sisanya sekitar 18 juta ton. Ia menambahkan distribusi batubara hingga tiba di pembangkit bukan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Minerba. Proses tersebut sepenuhnya merupakan bagian dari pengolahan dan manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Pemerintah menegaskan PLN harus segera menuntaskan persoalan teknis yang memicu terjadinya pemadaman bergilir di daerah. Penguatan pengawasan dan mitigasi operasional juga diperlukan agar layanan listrik kembali normal serta handal. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani suasana sore hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, dari data Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs vas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka. Memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Buat Pak Dayat yang sudah bergabung sore hari ini, selamat sore Pak. Insya Allah nanti saya pulang ke rumah ya Pak ya, nanti baru disampaikan salamnya. Kemudian juga ada yang dari Bovendigul ya, ada Akon, salam salam kenal, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Fak-Fak sore hari ini. Oke, dari Malang katanya deh yang salam sayang buat siapa nih? Kayaknya buat semua penyiar ya. Oke, makasih banyak ya salamnya ya. Oke, kami informasikan untuk Anda pendengar, untuk Anda pecinta sepak bola ya, jangan lewatkan nanti dini hari nanti pada pukul 2 dini hari ada pertandingan Portugal versus Uzbekistan yang akan berlangsung di Stadion Houston, dan nanti pada pukul 5 dini hari ada Inggris versus Ghana. Jadi untuk Anda yang mana nih tim yang jagoin Portugal? Yang jagoin Portugal sih saya sih salah satunya ya. Saya salah satunya yang jagoin Portugal. Tapi we will see the match nanti dini hari nanti ya, seperti apa ya. Mau begadang nanti pas kebetulan dinas subuh ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, dan selanjutnya nanti jangan lewatkan pada pukul 5 dini hari ada pertandingan Inggris versus Ghana yang akan berlangsung di Stadion Boston ya. Jadi seru nih kayaknya ya, dua pertandingannya. Jadi untuk Anda pastikan dengar langsung di Pro 3 RRI Jakarta. Jalannya pertandingan akan dihadirkan tentunya lewat Pro 3 Jakarta, dan akan disiarkan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jadi untuk Anda begadangnya bisa sambil seru-seruan bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan baik, untuk Anda sore hari ini yang lagi monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, terima kasih banyak untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda bersama kami di sore hari ini. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 17:18 waktu Indonesia Timur. Pastinya untuk Anda ada yang sudah selesai dengan beragam aktivitasnya, sudah pada pulang, mungkin lagi on the way dengan kendaraan Anda, baik laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Oke, selamat sore aja, selamat menikmati perjalanan pulang Anda. Ada yang sudah sampai di rumah mungkin ya. Oke, selamat menikmati kumpul kembali bersama keluarga. Semoga kehangatan senantiasa tercipta sambil bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, terus menemani dengan secangkir kopi ataupun teh ataupun minuman apa yang sudah disajikan oleh anggota keluarga ya sore hari ini. Oke, baik pendengar, kita nikmati kembali. Ada yang tadi pengen dengar lebih

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tiang.
0: Iya juga ya, kita masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Portugal menghadapi laga penting saat bertemu Uzbekistan pada pertandingan kedua grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium Amerika Serikat pada Rabu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 poin menjadi target wajib bagi tim asuhan Roberto Martinez untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Portugal mengawali turnamen dengan hasil kurang memuaskan setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka. Hasil tersebut membuat posisi mereka belum ideal di klasemen sementara dan menuntut respon cepat dari para pemain senior maupun muda. Secara kualitas, Portugal masih menjadi salah satu tim unggulan di turnamen ini. Mereka memiliki kedalaman skuad yang merata di semua lini, serta pengalaman panjang di ajang Piala Dunia. Namun, konsistensi menjadi tantangan utama yang harus segera diperbaiki. Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian. Kapten berusia 41 tahun itu menjalani Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya dan masih dipercaya menjadi ujung tombak serangan Portugal. Kehadirannya di lapangan bukan hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga pemimpin yang memberikan pengaruh besar terhadap ritme permainan tim. Di sekeliling Ronaldo, Portugal memiliki banyak pemain berpengalaman di level klub elit Eropa. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva menjadi pengatur tempo sekaligus kreator peluang. Sementara Vitinha dan João Neves memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan di lini tengah. Di sektor pertahanan, Portugal diperkirakan mengandalkan Ruben Dias sebagai pilar utama. Bek tengah tersebut menjadi kunci dalam menjaga organisasi lini belakang, didukung oleh pemain seperti João Cancelo dan Nuno Mendes yang aktif membantu serangan dari sisi sayap. Meski lebih diunggulkan, Portugal tidak boleh lengah menghadapi Uzbekistan. Tim debutan asal Asia tersebut datang dengan motivasi tinggi setelah menelan kekalahan 1-3 dari Kolombia pada pertandingan pertama. Hasil itu tidak sepenuhnya mencerminkan performa mereka karena Uzbekistan sempat menunjukkan perlawanan yang cukup solid. Bagi Uzbekistan, Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya mereka tampil di putaran final. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan di babak kualifikasi zona Asia. Di bawah arahan Fabio Cannavaro, Uzbekistan tampil sebagai tim yang mengandalkan kerjasama kolektif dan disiplin taktik. Mereka tidak memiliki banyak bintang besar di level internasional, tetapi kekompakan tim menjadi kekuatan utama yang diharapkan bisa menyulitkan lawan-lawan mereka di grup K. Sang kapten Eldora Somorodov menjadi tumpuan di lini depan Uzbekistan. Sementara itu, Abosbek Faizulayev diharapkan mampu menjadi pembeda dengan kreativitas dan keberaniannya dalam membangun serangan dari lini kedua. Secara teori, Portugal memiliki semua keunggulan untuk meraih kemenangan, mulai dari pengalaman, kualitas individu, hingga kedalaman skuad. Namun tekanan untuk bangkit setelah hasil imbang di laga pertama bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa mereka. Uzbekistan akan berusaha memanfaatkan setiap peluang melalui skema serangan balik cepat dan kedisiplinan bertahan. Dengan status sebagai debutan, mereka bermain tanpa beban dan berpotensi memberikan kejutan jika Portugal tidak tampil maksimal. Pertandingan nanti menjadi ujian penting bagi Portugal untuk membuktikan ambisi mereka di Piala Dunia 2026, sekaligus kesempatan bagi Uzbekistan untuk menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Nah, untuk Anda pecinta sepak bola, apakah Anda sependapat ya? Kalaupun Anda sependapat, yang memberikan mungkin pendapat lain, silakan Anda berkomentar untuk skornya nih. Portugal lawan Uzbekistan berapa-berapa nih ya? Jadi, untuk Anda, itu tadi satu informasi yang kami kutip dari laman kantor berita Antara menemani suasana sore hari Anda di Fak-Fak sore ini.

persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

54 menit dari pukul 17 sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar sudah bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Julaika Wawulat pamit dari ruang dengar Anda yang sudah bersama saya dari pukul 12 untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Kakak Yuli Rohmana. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di mana saja berada. Senang sekali ya di kebersamaan kita di sore hari ini. Saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 6 jam ke depan hingga kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur edisi Selasa 23 Juni 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita masuk di zona petang. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah mempersiapkan diri ada dalam sholat maghrib, kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Untuk mempersiapkan diri Anda ada dalam sholat maghrib ya. Keruan dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu religi islami, hingga nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami cukupkan dulu pilihan lagu religi Islami untuk Anda. Kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Muttafaq alaihi.

Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1-11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

Mendengar pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur dan pilihan lagu-lagu religi islami kami cukupkan untuk Anda. Dan pendengar, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Sore hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan yang ada di seputaran kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, Anda dapat dengarkan siaran kami melalui frekuensi kami di 94,9 MHz.

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, mendengar pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro Satu Fakfak. Saat ini juga Cojo Kota Pala Fakfak lumayan bersahabat dengan ketong semua. Dan selamat menikmati ruang kebersamaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami akan ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral. Ya, kami ajak Anda ikuti Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: 101.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu pilihan hiburan untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola. Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fak-Fak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: berita selengkapnya. Administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Januardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal data itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola. Program tersebut menyasar penduduk rentan administrasi, khususnya penyandang disabilitas dan warga yang sedang sakit. Melalui layanan ini, petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan perekaman data dan verifikasi identitas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh warga tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. PLT Kepala Disdukcapil Fakfak Erwin Dwi Putra mengatakan, program ini tidak hanya memberikan kemudahan pelayanan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas data kependudukan daerah. Menurut Erwin, data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting bagi pemerintah. Data yang baik akan mendukung perencanaan pembangunan dan penyaluran program bantuan secara tepat sasaran. Ia menjelaskan masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas atau sakit menahun dapat mengajukan permohonan layanan jemput bola. Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah kampung, kelurahan, distrik maupun langsung ke Disdukcapil Fakfak. Disdukcapil memastikan setiap permohonan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Petugas akan mendatangi warga yang tidak memungkinkan datang ke kantor pelayanan untuk mendapatkan dokumen resmi. Dengan semangat melayani dengan hati, menjangkau yang tidak terjangkau, Disdukcapil Fakfak terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran layanan jemput bola diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Erwin Dwi Putra mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pihak Disdukcapil Kabupaten Fakfak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
2: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor Ibu Lura info ke kita akan turun melakukan perekaman. Kita akan turun melakukan perekaman. Karena itu terkategori sebagai data mati dan itu banyak di Fakfak Selatan. Setelah kita identifikasi, banyak sekali di Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000 plus 1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
0: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing, seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo berkomitmen memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan langsung ke kampung-kampung di wilayah kerjanya. Berikut laporannya. Baik, kami mohon maaf pendengar audio dari berita yang kami sampaikan tidak dapat terhubung. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemerintah Distrik Pariwari menyiapkan sejumlah program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kembali. Laporan Anwar Lamohan.

0: Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fakfak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Fakfak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo mengatakan, program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Ia menjelaskan fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Fakfak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fakfak saat ini terlihat lebih maju di distrik Bomberai dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan.
2: Koperasi Merah Putih memang sekarang sudah program pemerintah pusat dan karena sudah berjalan satu tahun lebih ini, nanti bulan Juli itu sudah pas tahun launching. Tahun ini memang khusus untuk pembangunan gedung atau pembangunan gerai-gerai di semua koperasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Fakfak yang 149 kampung itu. Sekarang pembangunannya lebih ada beberapa, lebih dari satu itu ada di distrik Bomberai dan juga Tomage. Ada distrik lain ada tapi baru 1-2. Itu kendalanya di mana karena dari tanah, kalau dua distrik itu memang berjalan lancar karena tanahnya tanah trans, jadi tanah sudah bebas untuk mereka bangun, tapi tidak semua juga, tidak semua, baru beberapa kampung sudah dibangun, sedangkan yang distrik lain kendalanya di tanah karena ini tanah adat semua, ya ini harus diurus dulu dengan masyarakat baik sehingga mereka punya koperasi-koperasi harus dibangun di kampung-kampung tersebut, tapi ada juga yang sudah berjalan, tapi saya tidak pastikan karena ada beberapa kampung ini sudah berjalan, yang lebih fokus yang sudah mau jadi-jadi ini sudah siap itu hanya di dua distrik ini, ada yang beberapa kampung sudah siap, sedangkan yang pembangunan gerai-gerai tadi itu, jadi memang fokus tahun ini khusus untuk pembangunan.
1: Sophia menegaskan seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi Merah Putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pilihan Anda yang masih terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 19.30, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Katolik. Dan untuk Anda, pastikan tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak.

0: drum. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1990

1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang

0: motivasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 23 Juni 2026.

Salve, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih karena atas penyertaan dan berkat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, dan semoga kasih serta damai dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema memilih jalan yang benar dan memperlakukan sesama dengan kasih. Bersama saya Justina Temomere dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Bimas Katolik.

Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang mudah dan menyenangkan, tetapi dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ada pula pilihan yang menuntut pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan, tetapi justru membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat dan keselamatan. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang tiga hal penting dalam kehidupan beriman. Yang pertama, menghargai hal-hal yang kudus, memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta berani memilih jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan kekal. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi terang dan pedoman dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami kembali berkumpul melalui mimbar agama Katolik RRI Fakfak untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan petunjuk bagi kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami pesan yang ingin Engkau sampaikan melalui sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk menghargai segala sesuatu yang kudus, memilih hati yang penuh kasih terhadap sesama, serta memilih keberanian untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun jalan tersebut tidak selalu mudah untuk dijalani. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Fakfak di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kalian berada. Semoga sabdamu menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan mereka, ya Tuhan. Memberikan penghiburan bagi yang sedang mengalami kesulitan, kekuatan bagi yang sedang menghadapi persoalan, serta harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyah kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun kalian berada, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan melalui doa dan ibadah, tetapi juga mengajak kita untuk menunjukkan iman itu melalui sikap, pilihan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada bagian pertama Injil, Yesus mengatakan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Perkataan ini mungkin terdengar keras, namun Yesus ingin mengajarkan bahwa kita harus menghargai dan menjaga hal-hal yang berharga dan suci dalam hidup kita. Mutiaranya adalah iman yang kita miliki.
sabda Tuhan yang kita dengarkan, serta rahmat yang kita terima dari Tuhan. Iman adalah harta yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan rahmat Tuhan dengan hidup yang jauh dari ajarannya. Kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup dengan selalu memilih apa yang baik, yang benar, dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di zaman sekarang, banyak hal yang dapat membuat seseorang kehilangan nilai-nilai kehidupan yang baik. Kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan berbagai tawaran dunia dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga dapat membawa manusia menjauh dari Tuhan apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Ketika seseorang lebih mengutamakan kesenangan sesaat daripada kebenaran, ketika seseorang memilih kebohongan demi keuntungan pribadi, atau ketika seseorang mengabaikan suara hati demi mengikuti keinginan dunia, saat itulah ia mulai meninggalkan mutiara iman yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Selanjutnya, Yesus memberikan ajaran yang sangat penting dan menjadi dasar kehidupan Kristiani, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ajaran ini sering disebut hukum emas kasih. Setiap orang tentu ingin dihargai, tentu ingin dikasihi, dimengerti, dan tentu ingin diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, kita terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam kehidupan keluarga, kita sering menginginkan perhatian dan kasih dari pasangan, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dan siapapun yang selalu berada dengan kita. Maka kita pun harus belajar memberi perhatian, kesabaran, dan kasih kepada mereka. Dalam kehidupan masyarakat, kita ingin dihormati dan diterima oleh orang lain. Maka kita juga harus menghormati dan menerima sesama tanpa membedakan suku, agama, status sosial, atau latar belakang mereka. Terkadang kita mudah menilai kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri. Kita sudah meminta pengertian dari orang lain, tetapi sulit memberikan pengertian kepada mereka. Melalui sabda hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita. Kasih yang sejati dimulai dari diri sendiri, dari tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagian terakhir Injil hari ini berbicara tentang pintu yang sempit dan jalan yang sesak menuju kehidupan. Yesus mau menyampaikan bahwa jalan menuju kehidupan, keselamatan, bukanlah jalan yang selalu mudah. Menjadi pengikut Kristus membutuhkan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan juga kesetiaan. Jalan yang lebar seringkali menggambarkan kehidupan yang hanya mengikuti keinginan diri sendiri tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Jalan yang lebar mungkin tampak mudah dan menyenangkan karena tidak membutuhkan usaha untuk berbuat baik. Namun, jalan tersebut membawa manusia jauh dari kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, jalan yang sempit adalah jalan yang mengajarkan kita untuk hidup jujur ketika orang lain memilih berbohong, tetapi tetap mengampuni ketika hati kita terluka. Tetap berbuat baik ketika tidak dihargai, dan tetap setia kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Menjadi orang baik tidak selalu mudah. Menjaga kejujuran di tengah budaya yang penuh dengan kecurangan membutuhkan keberanian. Tetap rendah hati ketika memiliki keberhasilan membutuhkan pengendalian diri. Mengampuni orang yang menyakiti kita membutuhkan hati yang penuh kasih. Namun justru melalui perjuangan-perjuangan kecil itulah kita sedang berjalan melalui pintu yang sempit menuju kehidupan bersama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita
bahwa kehidupan beriman bukan hanya tentang mengetahui ajaran Tuhan, tetapi tentang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita menjaga mutiara iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita memperlakukan sesama kita dengan kasih sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian. Dan marilah kita memiliki keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun jalan tersebut tidak mudah. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, kebenaran, sehingga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat terang Kristus yang hidup dan berkarya di tengah dunia. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik kepada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Janganlah kita takut memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu sulit. Tetaplah menjaga iman, lakukanlah kebaikan kepada sesama, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap perjuangan hidup kita. Marilah kita menutup renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk menjaga anugerah iman, mengasihi sesama sebagaimana kami ingin dikasihi, serta berani berjalan melalui jalan yang sempit menuju kehidupan. Kuatkanlah kami ketika menghadapi pencobaan, teguhkanlah kami ketika mengalami kesulitan, dan bimbinglah setiap langkah kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh masyarakat, dan semua pendengar RRI Fak-Fak dimanapun berada. Jadikanlah kami pembawa kasih, pembawa damai, dan pembawa pengharapan bagi sesama kita. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin.

Saudara-saudara yang terkasih, demikian Layar Agama Katolik RRI Fakfak pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, pendengar, sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, sebelum nantinya saya temani Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda, kami ajak sama-sama kita ikuti dan dengarkan bersama drama radio dengan judul Hutan Nambolon.
2: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
3: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
2: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
3: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
2: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
3: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
2: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
3: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari! Oh, Sari!
4: Iya, ya.
5: Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
2: Sari, apa kabar?
5: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
2: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
3: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: jadi Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala, tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
3: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan kan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk kepala Desa Nabolon.

0: ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia, serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.
1: Baik pendengar, sudah pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali ya, masih akan kami sampaikan informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari dunia kesehatan, yang mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menkes meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan, termasuk kematian ibu dan stunting. Dan selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Budi menyebut pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Dan pendengar, Menkes menyampaikan dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan. Kembali informasi kami kutip dari RRI.co.id.

sejarah. Ini adalah semangat yang harus terus hidup di setiap langkah kita hari ini. Dulu, para pemuda bersatu lewat Budi Utomo membawa harapan akan Indonesia yang maju dan merdeka. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan aksi nyata. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana seperti belajar dengan giat, mendukung produk lokal, menyebar pesan positif, dan menjaga persatuan. Mari kita buktikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, tapi juga nafas perjuangan anak muda masa kini. Karena Indonesia butuh kita semua untuk bangkit, maju, dan berjaya.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, sudah pukul 20.37 menit waktu Indonesia Timur dan ya kita masih bersama di ruang hiburan dan informasi di Lintas Fak-Fak Malam dan kembali ya kami masih berikan beberapa informasi untuk Anda. Kali ini informasi kami kutip dari kantor berita Antara, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini, pada Selasa hari ini ya, tanggal 23 Juni 2026 mengatakan Selat Hormuz kini terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal dagang. Bahraini mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir sejumlah besar minyak telah dikirim melalui Selat Hormuz dan jalur perairan strategis tersebut beroperasi secara normal. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Bahraini setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang mencakup pemulihan pelayanan di Selat Hormuz. Dan pekan lalu, Iran dan Amerika secara elektronik menandatangani nota kesepahaman MOU Islamabad untuk mengakhiri konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dan pendengar, Iran, Selat Hormuz kini terbuka penuh bagi kapal dagang. Informasi kami kutip dari RRI. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, tetaplah bersama kami di Pro 1 Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim serta kadar ultraviolet.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kalau saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak. Antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau melihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, kembali PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, memastikan kesiapan operasional layanan dalam menghadapi peningkatan trafik penumpang penerbangan selama periode libur sekolah pada 29 Juni hingga 11 Juli. Dan untuk mendukung pelayanan periode libur sekolah tersebut, pihaknya menyiapkan sisi sumber daya manusia dan semua peralatan yang diperlukan selama masa layanan. Dan selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga telah menyiapkan berbagai langkah operasional guna memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jasa. Dan berdasarkan proyeksi aktivitas penerbangan, Bandara Soekarno-Hatta sendiri akan melayani sekitar 1,91 juta penumpang dan 12.934 pergerakan penerbangan selama periode libur sekolah. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Bandara Soekarno-Hatta siap hadapi peningkatan trafik penumpang libur sekolah. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara. Kembali pendengar, kita menuju ke pukul 21, yang mana nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi

0: Toh menyampaikan laporannya.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
2: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
1: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
3: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
1: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
5: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
6: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggul unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
5: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabang.

0: itu wajib dipertandingkan karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
1: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
1: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Selanjutnya pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.32 menit hingga nanti di pukul 22 saya temani Anda, kita ada di musik tradisional. Dan jangan kemana-mana, pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekal tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang berdasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

pukul 21.45 menit. Dan untuk kebersamaan kita masih dengan pilihan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah, hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.
1: Baik, mendengar pukul 21.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita selanjutnya beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu tradisional untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22 atau jam 10 malam. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan yang ingin bergabung ya, jalurnya saya buka selepas saya bagikan list lagu-lagu yang bisa di request di malam hari ini. Dan baik pendengar, lagu-lagu yang akan kami hadirkan di malam hari ini ya, ada Noah dengan Terbangun Sendiri, Ratu Kita Tidak Sedang Bercinta, Yovie Enuno Dia Milikku, Raja Tak Mungkin, ada Krisya dan Sophia Lajuba Kangen, Numata Mencoba Bertahan, Alexa Hingga Saatnya Akan Tiba, Titu Malu-Malu Dong, Firman Idol Esokan Masih Ada, Baby Romeo dengan Oksigen, Coklat Nada Doa, The Titans dengan Batas Waktu, Coklat Kuasanya, Malik Essential dengan Coba Katakan. Dan baik pendengar ya, lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Dan kita bersama hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik, langsung saja saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Yuli.
1: Iya, selamat malam Bunda Christine, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat, baik. Kalau Mbak Yuli gimana?
1: Luar biasa baik juga.
2: Amin.
1: Oke, Bunda, cuaca gimana di tempatnya Bunda?
2: Cuaca cerah hari ini, cerah
1: ya.
2: Hatinya Mbak Yuli malam ini.
1: Asik. Oke, Bunda Christine, silakan mau request lagu apa?
2: Lagunya Sophia Lajuba aja.
1: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
2: Saya mau salam yang pertama buat Ibu Uci, Pak Fredia, ada juga Kang Ahmad Irwan, Bang Lai Pencang Tengah, ada Bang Luhut, Pak Bindia, Pak Rusat, Bang Darwin, Mbak Ima, Ibu Ani Pertama Bagu, dan sama-sama sudah Pak Yuli yang lagi monitor ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Pak Yuli tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Oke, makasih Mbak Yu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik. Oke, terima kasih yang punya toli-toli. Ada Bunda Christine di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik. Tuan Tanah so hadir. Selamat malam.
3: Oh, itu sudah.
1: Oke, baik. Apa kabar Putra Tengah?
3: Puji Tuhan, kabarnya masih tetap baik dan sehat selalu.
1: Iya, luar biasa. Jental lu makan-makan rambutan dengan langsa teh.
3: Langsa.
1: Apalagi tuh ada durian begini, ada kita takut nanti kulit buah nih deh busuk, ini berarti habis kata orang.
3: Banyak yang terbanting.
1: Oke, baik. Putra Tengah silakan mau request lagu apa?
3: Coba katakan.
1: Oke. Coba katakan kah? Coba bertahan. Oke, coba katakan. Silakan.
3: Coba katakan.
1: Coba sudah, kau berani coba? Coba berani coba bilang apa Spanyol kalah kah? Hancur.
3: Oke, Mbak Yuli, selamat pagi. Semoga sehat selalu, bulannya sehat.
1: Amin.
3: Oke, untuk besti-besti semua di mana saja berada. Bunda Natalia baru turun. Desi Balai, Desi Junaidi juga, Bang Luhut terutama juga dengan Adi di sana, Ucan juga, Pak Freddy Putri, Bang Daring juga, Bang Upa juga, Pak Saban, Ahmad Irwan, dan juga bunda-bunda ada Bunda Masari, ada Ibu Ani. Ada Ibu Farida, ada Bunda Lima, ada juga sudah semua-semua saja tanpa kecuali. Oh, semoga terhibur selalu malam hari ini dan juga sehat-sehat selalu di sana dan juga salam kompak. Oke,
1: okay. Okay.
3: Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Asik. Oke, baik, terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung ya malam hari ini. Yang mau ikutan jalurnya saya buka masih di 0811 495 9490. Oke, di ujung telepon, halo selamat malam. Halo selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bunda Emma. Gimana kabar?
4: Kabar baik, puji Tuhan. Adik Reva ya?
1: Dengan Yuli.
4: Yuli, sorry.
1: Oke.
4: Ya, kabarnya baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya, Adik Yuli selalu dalam keadaan yang sehat semuanya.
1: Amin. Oke, baik. Silakan.
4: Adik Yuli. Lagu apa?
1: Lagu yang ada Noah dengan Terbangun Sendiri, Ratu Kita Tidak Sedang Bercinta, Yofi Enuno Dia Milikku, Raja Tak Mungkin, Numata dengan Mencoba Bertahan, Alexa Hingga Saatnya Kan Tiba.
4: Mencoba bertahan.
1: Oke, silahkan. Okay. Salam-salamnya
4: tentunya buat Adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru ya yang ada di Fak-Fak semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Dan lagunya mungkin Bunda Ima dengar sendiri saja untuk menghibur malam ini. Pengantar tidur sebenarnya. Oke, begitu saja Yuli. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, baik. Ada Bunda Emma di belakangnya Bunda Emma. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Mbak Yuli.
1: Iya, selamat malam. Dengan Bu Anis?
5: Iya, betul sekali, Mbak
1: Yuli. Iya, apa kabar?
5: Iya, kabarnya ada baik-baik kabar.
1: Sehat ya. Cuaca gimana cuaca?
5: Oh, cuaca cerah ceria mendukung.
1: Oke, baik. Oke, silakan Bu Anis mau request lagu apa?
5: Noah.
1: Noah, Terbangun Sendiri. Oke. Silakan.
5: Jadi salam buat teman-teman buat lain yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam yang sedang dalam si Bunda Ima juga, ada dalam si Putra Tengah, terima kasih sapaannya, ada dalam si Bunda Rizky juga, Toli, ada dalam si Bang Ruh juga, ada dalam si Pak Junaidi, ada dalam si Ibu S juga yang ada di Manado.
1: Oke.
5: Terus ada dalam si Abang Tajudin juga yang menahasa menaruh. Oke, bersama-sama yuk tanpa terkecuali. Kembali kembali dan tugas tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam. Ruang rindu, ruang boleh bagi rindu memori lewat lagu.
1: Asik. Oke, terima kasih untuk Bu Anis. Di belakangnya Bu Anis saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lewat lagu.
1: Asik. Iya, Pak Nasrun, apa kabar?
6: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Baik-baik selalu. Amin. Baik, Pak Nasrun, langsung saja mau request lagu apa?
6: Apa tadi itu, aku sudah lupa apa judulnya lagu tadi.
1: Kita Tidak Sedang Bercinta. Okay, baik.
6: Kita tidak sedang bercinta.
1: Iya, memang lagi dengar radio ya ceritanya. Okay. Baik, silakan Pak Nasrun, salam-salamnya.
6: Iya, saya bertugas sesuai kalau ada. Anya tadi hari kota Bangun Sanaya saat malam sampai terharap bersama putar tengah dan genda juga cendana ambil ya udah Pak Anies sampai dari Bukitin ada suku hari masa kerajaan Ibu Tri dan Pak Jendadi pada Madaan semuanya kembali kembali. Terima kasih sambil.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Nasrun. Oke, baik. Pendengar, sudah ada beberapa pilihan lagu yang di request malam ini. Ada 5 lagu ya. Langsung saja karena waktu kita terbatas, kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

Banyak orang tahu bahwa laba-laba membuat jaring dan berjalan dengan 8 kakinya. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa jenis laba-laba bisa melayang ratusan kilometer melintasi laut? Walaupun tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, mereka mampu mengarungi udara dengan teknik khusus yang disebut dengan ballooning. Merupakan cara laba-laba menyebar ke tempat baru dengan menerbangkan dirinya menggunakan benang sutra yang sangat ringan. Ketika angin cukup kuat, benang tersebut menangkap arus udara dan membawa laba-laba naik ke langit. Bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 4.000 meter. Laba-laba kecil ini seolah-olah menaiki balon udara dari sutranya sendiri dan bisa melayang puluhan hingga ratusan kilometer, termasuk menyeberangi samudra. Hanya laba-laba kecil dan ringan atau terutama bayi laba-laba yang biasanya melakukan ballooning digunakan untuk mencari habitat baru, menghindari pemangsa, atau berpindah karena perubahan iklim. Beberapa serangga lain seperti kutu daun juga menggunakan metode serupa. Meski tidak bisa terbang, laba-laba membuktikan bahwa mereka adalah penjelajah hebat. Dengan hanya mengandalkan sutra dan angin, mereka bisa menjelajah langit dan lautan, melintasi jarak yang luar biasa jauh. Kemampuan ini membuat mereka menjadi salah satu spesies pertama yang tiba di wilayah baru bahkan sebelum manusia.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita masih di lanjutan lintas Fak-Fak malam ya, dan saya juga masih menunggu yang ingin bergabung langsung saja di 0811 495 9490. Di ujung telepon, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bung Lee, apa kabar?
1: Yang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik.
1: Kabarnya pribadi Bang Lee, sehat selalu, cuaca di sini tetap diguyur hujan dan guntur ini Mbak Yuli.
0: Oke, puji Tuhan luar biasa ya, bisa hujan. Kita di Fak-Fak ini masih tunggu-tunggu hujan, begitu.
1: Iya, kan. Nanti itu dingin hujan, no? Di Papua,
0: iya,
1: no? Di kota.
0: Iya. Oke. Baik.
1: Nah, lagunya tahun berapa, Mbak Yuli?
0: Iya, lagunya di era 90-an. 90-an, ya, yes. Iya, 2000-an lah.
1: Kalau lagunya Cynthia itu tahun berapa?
0: Cynthia, lagunya sebentar.
1: Setia.
0: Sepia.
1: Iya.
0: Kalau Sepia itu dari tahun 2000. Mm-mm.
1: 2000 kah?
0: Mhm.
1: Itu lah, boleh kah ke situ? Masuk.
0: Sebenarnya tidak ada sih. Silaun Seven ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Mhm.
1: Masuk enggak tuh? Buat tahun 2000.
0: Saya cari dulu ya. Semoga
1: ya,
0: ada.
1: Oh, Sepia enggak ada ya?
0: Lanjut, salam-salam dulu. Sambil ya, saya cari lagunya.
1: Pertama-tama untuk Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga setel tetap semua beraktivitasnya. Terus juga untuk Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, Nurjael, Mas Lia, ya. Terus juga Bang Opa ya. Terus juga untuk ya semuanya akan terkendali ya. Dibungkus jadi satu. Ya kebetulan juga Bang Le ini sambil dengan RR Fak-Fak ini Mbak Yuli,
0: okay.
1: Lagi dinas ke kita Bang.
0: Yo.
1: Lagi pas dinas malam, lu pulang besok pagi no.
0: Oke, okay, Bang Le, lagu iya, lagunya sudah saya siapkan. Sepia itu lagu keluaran 2000, tahun 2000.
1: Tapi boleh apa nih, bisa nggak diputar?
0: Boleh, no.
1: Oh iya, oke dong. Oke, Mbak Yuli, untuk Mbak Yuli pulangnya hati-hati. Sampai rumah ya. Selamat bertemu dengan keluarga.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Bang Lee. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Yuli.
0: Iya, Bang Luhut, apa kabar?
2: Ya, berbagai kabar ya. Di sini cuaca satu hari ini
0: cerah ceria ya, seperti orang yang telpon begitu.
2: Ya, begitulah.
0: Oke. Bang Luhut, silakan mau request lagu apa? Waktu kita terbatas.
2: Yang lagunya
0: di iya, lagunya yang tersisa ada The Titans dengan Batas Waktu, Yovie and Nuno, Dia Milikku, Raja Tak Mungkin, Alexa.
2: Yang raja tak mungkin. Iya, tak mungkin.
0: Oke, okay, baik. Silakan.
2: Ada juga yang coba saya di Butri. Ada Bunda Kedua, Bunda Ima, Bunda El, Pak Ibu, dan juga semua-semuanya lah di tempat lagunya di sekitar buat mengundi, sangat berterima kasih sampai dewa. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Horas. Baik, terima kasih untuk Bang Luhut. Iya, baik. Langsung saja ya, saya mencoba untuk menerima satu telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Selamat malam, Bang Widi, apa kabar? Kabar saya baik.
3: Kabarnya sehat, baik.
0: Mm-hmm.
3: Kak Yuli, kamu lagunya Yang tersisa ada apa ya lagunya?
0: Lagu yang tersisa ada The Titans dengan Batas Waktu, Yovien Nuno, Dia Milikku. Ada Alexa, Hingga Saatnya Kan Tiba, Titu dengan Malu-Malu Dong. Firman, ada Esok Kan Masih Ada. Baby Romeo dengan Oksigen.
3: Oh, yang gitu aja, yang pertama ya, yang dibaca awal itu aja ya.
0: Yang mana?
3: Apa judulnya tuh? Yang baru tadi yang disebut pertama itu.
0: The Titans, Batas Waktu. Ada.
3: Ya, itu Batas Waktu itu.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya, Bang Widi.
3: Ya, yes, salam-salamnya baru ya lewat ada ya. Ada Bu Ali di Pemekasan juga, Bu Parida, Ayu masuk di Maluku Tengah, Bang Binijo, Pak Andi di Batam, Sudah Purnama Sari di Sulawesi Barat, Da Putra Tengah juga ya, jadi calonnya dirangkul jadi satu aja ya.
0: Okay.
3: Tapi share karena ada si waktu ya. Mbak Yuli, terima kasih atas waktunya. Sampai tuntas.
0: Terima kasih. Baik, jauh-jauh dari Tokyo ada Bang Widi sudah bergabung. Dan pendengar, kita dibatasi waktu ya, dan kita sudah ada di penghujung Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, ada 3 lagu berturut-turut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan lagu-lagu ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi kali ini. Terima kasih, dan jangan kemana-mana, stay tune di Pros atau Fak-Fak miliknya Sila on Seven dengan Sepia, Raja dengan Tak Mungkin, ada The Titans dengan Batas Waktu.

Mendengar pukul 22.56 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan Ruang Rindu untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan satu lagu mendatang menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Advat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita masih di Lintas Fak-Fak Malam. Kami ajak Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati waktu istirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Siapkanlah diri untuk ada lagi di hari yang baru nanti dengan segudang aktivitas yang menanti Anda. Dan pastikan bahwa Anda masih terus ya melakukan berbagai evaluasi terhadap diri sendiri terkait dengan pencapaian yang sudah Anda dapatkan di hari yang sudah Anda lewati. Yang pasti proses hidup itu naik turun ya. Tetap semangat untuk kita semua, kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, jangan berkecil hati dan jangan pernah putus asa ya, tetapi bagaimana kita mengupgrade diri kita, memotivasi diri kita untuk kembali lagi dengan berbagai aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang hari yang akan kita lewati dan akan kita nantikan di hari yang baru. So, jangan kemana-mana pendengar, keruan dengar Anda, saya masih pilihkan pilihan hiburan untuk Anda.

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

0: Asik, sudah dapat surat cuti, tiket juga sudah di tangan, saatnya liburan. Tapi posting dulu ah. Akhirnya dompet kesayangan ketemu juga. KTP, ATM, SIM, semua aman. Halo guys, ini ya alamat baruku. Jangan sampai salah alamat lagi ya.
1: Eksis di media sosial sih tak ada salahnya. Tapi ingat, kejahatan di dunia maya itu nyata loh. Sebaiknya tidak semua hal kita posting, apalagi menyangkut data-data pribadi kita. Karena data pribadi adalah hal berharga yang harus kita jaga.
2: Pendengar, distributor film Encore Film telah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok daratan untuk film Kung Fu Soccer. Film ini merupakan sequel spin-off dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow pada 2001 yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola dan juga populer di Indonesia, Swalin Soccer. The Hollywood Report melaporkan dari AS pada Senin kemarin bahwa jadwal penayangan global film tersebut akan diumumkan oleh Encore pada 2026 ini. Momen peluncuran dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Swalin Soccer, sekaligus memanfaatkan momentum antusiasme Piala Dunia FIFA tahun ini. Dan baik pendengar, informasi untuk Anda, sequel film Swalin Soccer dapatkan kesepakatan distribusi global. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Tahu nggak sih, tanaman bisa merasakan sakit saat dipotong. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman bisa merasakan stres atau cedera saat daunnya dipotong. Saat bagian tubuhnya terluka, tanaman melepaskan zat kimia seperti jasmonic acid yang berfungsi sebagai sinyal bahaya agar bagian lain dari tanaman bisa bersiap menghadapi ancaman. Misalnya, serangan serangga. Beberapa tanaman bahkan bisa berteriak dalam bentuk gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia ketika mereka stres atau kekurangan air. Jadi, meskipun tidak merasakan sakit seperti kita, tanaman tetap punya cara unik untuk merespon atau melindungi diri dari bahaya.

saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

Baik, pendengar, pukul 23.28 menit waktu Indonesia Timur, dan saya percaya malam ini juga banyak di antara kita yang sudah memilih untuk beristirahat jauh lebih awal, ya, mengingat hari esok kita masih akan kembali dengan kesibukan dan juga aktivitas kita di sepanjang hari yang akan kita lewati nanti. Dan masih dari dunia hiburan, pendengar, Bir Paine, anak mendiang anggota boy band One Direction Liam Paine dan penyanyi Cheryl, menjadi pewaris tunggal peninggalan sang bintang yang meninggal pada Oktober 2024. Dan menurut laporan People, Senin kemarin, berdasarkan dokumen pengadilan, anak dari Liam Paine yang saat ini berusia 9 tahun menjadi satu-satunya pewaris harta mendiang penyanyi tersebut senilai 29 juta dolar, ya, Amerika Serikat. Dan pada Mei 2025, Cheryl resmi ditunjuk sebagai pengelola harta warisan Paine. 7 bulan setelah sang penyanyi meninggal dunia, Liam Paine tidak meninggalkan surat wasiat. Dan pendengar, informasi untuk Anda, anak Liam Paine jadi pewaris tunggal peninggalan sang ayah. Informasi kami kutip dari Kantor Berita Antara.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biar untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Pendengar, sudah pukul 23.45 menit. Kebersamaan kita di malam ini, terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap memantau siaran Pro 1 Fak-Fak, dan juga untuk Anda yang malam ini juga sudah pada istirahat, semoga di hari yang baru nanti Anda dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik, dan yang pasti harus tetap menjaga kesehatan. Dan baik pendengar, kami juga informasikan untuk Anda pada pukul 2 nanti ya, pertandingan Piala Dunia akan masuk di fase grup K yang mempertemukan antara Portugal dan versus Uzbekistan, yang berlangsung di Stadion Houston. Dan juga nanti di pukul 5 waktu Indonesia Timur, pukul 5 pagi nanti ya, Inggris versus Ghana masuk di grup L. Dan baik pendengar, informasinya untuk Anda kami sampaikan. Dan ya, tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Dan lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di malam ini dengan serangkaian segmen acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sepanjang awal siaran hingga di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di edisi kali ini.
1: Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

pendengar di mana saja berada, satu lagu terakhir menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal kebersamaan pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Programa 1.

0: coba untuk melakukan serangan sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo nih, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição belakang dia. Ya. Lebar kali ini ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição. Jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang. Tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2. Langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mosgoyov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali, salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang penjaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fajulaev di sana, nomor punggung 22, terjatuh tadi. Nato Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Hal ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, terkosong di sana. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada Rafalea. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini, menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Nelson Semedo mencoba untuk melakukan pergerakan, dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael yang berada di posisi bebas, dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0, jadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Iya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafaleao melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafaleao untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, coba untuk ke belakang. Usanov di sana, masuk Usanov ke belakang lagi dia. Ada Nematov yang menjaga gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy, namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo belakang dia, ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah mendekati garis tengah lapangan. Fernandes ke belakang, ke kanan dia, Semedo naik, membantu serangan. Conceição, menomor punggung 26, kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju ada Rafa Leão, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan. Dibuang saja jauh ke depan, namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati tiga pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafa Leão dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan, sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Fazulayev. Nah, si Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govoy. Ada lagi Fazulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati dua pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia. Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang jauh, yang dituju adalah Nematov yang menjaga gawang. Usanov kali ini di sektor kanan. Ke depan sedikit ada Karimov di sana, coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leão tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leão, menyentuh kepala dari Karimov tadi. Pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva belakang lagi, coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão terjatuh, pelanggaran untuk Portugal, menor punggung 17. Rafa Leão mencetak gol tadi, tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev, saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leão ini. Bahaya juga kalau Rafa Leão ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia, ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leão sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leão merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal. Sudah dilakukan. Semedo pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias kembali lagi ke kepada Fernandes di tengah yang dituju kali ini. Kocesa merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan, umpan tarik ke dalam kotak penalti, hampir saja, hampir Rafael Leao mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Kocesa di dalam kotak penalti, masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan, 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 4:41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes, yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo, meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu, wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal, ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jofri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal, ya, meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol, ya, kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka, tekanan yang mereka lakukan, pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov
0: ya,
1: akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leao juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik, ya, dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak, dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun, yeah, full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan diistirahatkan, yeah, begitu. Ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Iya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya 3, ya, mungkin bisa lebih dari 3 gol, ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapat oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick, ya, di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget, ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu, ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini.
1: Betul, bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo,
0: dan
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif, dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul. Ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba, ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas, ya.
0: Iya.
1: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya tadi kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga. Bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, iya.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya, ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia, ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatih yang baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat, ya, memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Giorgos Donis, pelatih Asal Yunani.
0: Ya.
1: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya, itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin ya faktor bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya, memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan yeah,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim.
0: Itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang dilihat diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih kans ini?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga juga Uzbekistan datang dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya, dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung. Karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik. Karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya benar. Nah, bukannya ada the best 3 ya sekarang ini?
1: Iya, artinya kan kalau best 3 kan akan diambil hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil ya.
1: Artinya agak-agak rawan kalau ngomongin peringkat ketiga terbaik. Ya, paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah, untuk mereka bisa melapakkan jalan ke babak 32 besar. Karena itu tadi, tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu, baik yang seri, ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan ya lebih kuat begitu, Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisis
1: yang
0: Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambah imbang Cape Verde, mereka tampil dominan, tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
0: iya, betul,
1: kiper mereka Eloy Room juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan, dan ya kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperebutkan sepatu emas ya.
1: Betul, ya 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow,
1: Ronaldo menciptakan
0: rekor.
1: Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo, dan dia menciptakan gol lagi, jadi menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi, sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya, Portugal. Lalu juga selalu mencetak gol dalam setiap laganya di Piala Dunia.
1: Iya, betul.
0: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan. Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlightnya itu gak cuma di Messi kemarin itu.
1: Ya, karena kan sekarang Messi bersatu top score ya, pemimpin
0: top score.
1: Karena dengan 5 gol, ada nama-nama lain seperti Mbappe,
0: Mbappe
1: gol, Erling Haaland.
0: Atau malam nanti atau pagi nanti ada Harry Kane.
1: Ya, Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga
0: bisa jadi ya.
1: Akan gol lagi. Jadi pesannya makin ramai ini artinya.
0: Makin ramai.
1: Kalau kita lihat pemain-pemain besar mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Fajar. Terima kasih.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah

0: 560.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
0: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia. Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya, sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan, dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas. Ya, selamat malam.
1: Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
2: Ya.
1: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak.
1: Iya.
2: Itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya.
1: Iya.
2: Dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman. Saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan. Kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan. Tapi yeah, soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah, fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris. Karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
2: Ya, kita berdua tidak ada badai ya. Karena tadi pagi itu kan terganggu bagaimana
1: tertundanya lumayan lama ya.
2: Stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, sama-sama Mas.
1: Ya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
0: Kembali ke Piala Dunia dengan

0: saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bawa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan. Sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami

dan kesempatan ini luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika

juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat dini hari pendengar Pratika dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pertigaan ini sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zhu juga ya.
0: Zhu.
1: Akhirnya Zhu juga.
0: Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Esu ya. Tentang
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya. Yeah.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Sekarang ulang tahunnya.
1: Oh iya iya.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua Piala Dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya.
0: Terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 40 lagi kan, iya, kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol. 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Jus Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 atau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Jus Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018. Yeah. Artinya 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Kalau dipanjang nih 2026 ya pertandingannya kali ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1.
0: Iya, lumayan ya. Itu udah tembus udah tuh ya.
1: Iya. Berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Jus Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak nih sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak ini pesertanya. Jadi sebenarnya pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak. Iya. Ya.
1: Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fontaine? Jus Fontaine pertandingan enggak banyak tapi 13 gol loh.
0: Iya. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Aturan banyak sekali gol yang tercipta tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya, ini
0: lawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol. Kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum terlihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana, tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Iya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Dini hari. Iya, Pak Sarwi. Gimana nih? Jaya, ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih. Dari Jawa Timur. Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Pagi.
0: Halo, pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Pagi. Gimana nih Pak Toto?
3: Ya, kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngegolin gak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
0: Oke, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih.
0: Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
1: Yes.
0: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini, saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah, setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini, Bom?
1: Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya
0: cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia ini pemain
0: serba bisa lah ya.
1: Ya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skeros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Itu Antonio Semenyo City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter
0: ya.
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya nggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Kemarin pertandingan pertama itu Thomas Partey.
0: Tapi malam ini
1: bisa.
0: Bisa. Oke.
1: Okay. Kalau malam ini dia main di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
4: Oke, selamat pagi,
0: Pak Mus.
4: Iya. Teman-teman semuanya selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagain siapa?
4: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, belum belajar
0: iya.
5: Olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Andi.
5: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu ya.
0: Iya, amin.
5: Tapi ya yang perlu dihadirkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
5: Nah, seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City. Karena ini yang perlu diwaspadai
0: di belakang
5: Inggris, Bung Pajak.
0: Oh.
5: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
5: Iya.
0: Waduh. Seri gitu maksudnya, hasilnya
5: betul.
0: Kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
5: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
5: Ya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih, apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu. Apa Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
6: Halo, selamat pagi Bung.
0: Pagi, silakan Pak Arjuna. Gimana nih kalau Pak Arjuna?
6: Ya, 1 di Inggris ini.
0: Oh, ya. Oke.
6: Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oke, siap, makasih.
6: Di Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
6: 3-0
0: ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga 1 nih. Oke, makasih Pak Arjuna, yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil? Kok Luke Shaw nggak dipanggil? Kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal, Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh, Modric. Oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah, atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya.
1: Karena memang sebenarnya
0: kira-kira masuk angin enggak ya?
1: Ada sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugarannya. Tapi kalau Declan Rice sudah okay dan bisa dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artinya dijaga dalam kondisi harus tetap fit, bugar segala
0: macam ya. Karena
1: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, karena di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aureli, terus apa namanya?
0: Oh, banyak. Marcus Rashford belum turun. Lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap yang dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh enggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang Panama tetap dimainin di okay. Depan komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, okay, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
7: Selamat pagi,
0: pagi.
7: Abangku.
0: Pagi.
7: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah,
7: di
0: sudah depan? Dong, ah, sudah aman.
7: Pak Agus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
7: Saya punya produksi kalau Pak ini saya punya produksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
7: Oke, produksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
7: Prancis 3.
0: Prancis. Inggris.
7: Iya, Inggris.
0: Inggris sama 3 Ghana 1 ya.
7: Oke, Bang.
0: Oke, okay, makasih.
7: Tugas minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-5-1 tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah itu. Mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di dan bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Thomas Partey pernah di Inggris gitu. Jadi karakter-karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
0: tahu ya, lebih kenal. Ya.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, okay, nah. Kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026 berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh dirampok tuh ya. Sian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel tapi Roy Keane ini gak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah. Yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
1: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda.
0: Oh gitu, emang seperti itu ya?
1: Michael Carrick pun kena juga.
0: Oh iya, Manchester United ya?
1: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih ya yang wajar lah pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia Inggris ini rekornya bagus gitu dan menurut saya ini jadi pegangan mereka walaupun kalau skornya juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion. Oke, okay. Mereka punya 3 lion. Kita yeah. Ada 300 ribu atau 300 ekor lion
0: di Ghana
1: gitu. Dia cyber-nya kayak gitu gitu. Kalau saya tahu lah kalau saya ada deputinya Sir Alex ya. Cukup lama deputinya sebelum ke Iran segala macam.
0: Iya, yeah, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya. sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
1: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
0: Oh, 2011.
1: Itu 1-1 waktu itu, dan udah enggak menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
0: Iya.
1: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
0: Wah,
1: nah, dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 cap, dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
0: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih, Bung?
1: Prediksi overall saya 2-0 sih.
0: Untuk
1: Inggris.
0: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Ghana. Kali ini Timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Rhys James, pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jude Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama Timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk Timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor punggung 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor punggung 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor punggung 5 dan Caleb Yerenki nomor punggung 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibo nomor punggung 8 dan juga Antoine. Dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi sudah ditukan oleh wasit asal Honduras Said Martinez, di mana saat ini Inggris mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya kepada Pickford tadi, penjaga gawang asal klub Everton ini, pendek saja kepada Mark Guehi, pendek lagi kepada Anderson, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, masuk lagi kepada Rice, umpan melebar ke kanan, yang dituju adalah nomor punggung 2, di sana ada Ezri Konsa, dorongkan satu bola kepada Jude Bellingham, tarik lagi, umpan ke kiri tadi, lagi-lagi Mark nomor punggung 6 mencoba menguasai bola Magugi. Di sana ada Anthony Gordon, namun bola berhasil direbut oleh pemain Ghana. Tadi ada Marvin, namun dikuasai lagi bola sepenuhnya oleh timnas Inggris. James umpan saja ke kanan kepada Bellingham, merangsek ke area tengah lapan pertandingan ataupun area pertahanan dari Ghana. Dikuasai sepenuhnya lagi kepada Magugi, kembalikan lagi kepada Anderson. Elliot Anderson tarik lagi ke belakang kepada Magugi, umpan lagi ke kanan, sorongkan bola, kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Konsa, lebar ke kiri lagi, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah, ada Anderson mencoba menggiring, mencoba untuk melihat rekannya untuk menjemput bola tersebut. James tadi dorongkan lagi back pass ke belakang kepada nomor punggung 2 lagi, ada Konsa di sana, melebar ke kiri, ada Gui, Magui tarik lagi ke belakang kepada Konsa, masih menguasai bola tadi Konsa, kembalikan lagi kepada Magui, umpan lagi pendek saja yang dituju adalah James Spins, namun tidak mampu melewati satu pemain dari Ghana, masih mencoba melik-luk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada James Spins, balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Magui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri, masih melik-lik para pemain dari Inggris ini, mencoba untuk membuka serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang, passing pada rekannya, ada Konsa, melebar ke kiri kepada Magui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Magui, umpan lagi ke kanan, yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi Anderson, Elliot Anderson tarik lagi ke belakang pada rekannya. Kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang yang dituju adalah Konsa. Tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Magugi umpan ke mulut gawang yang dituju di sana adalah James. James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu-melah, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini. Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James. James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan perisanya James, umpan satu, Jude Bellingham merasa keadaan kotak penalti, umpan saja tadi masuknya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice sehingga skor masih 0-0.
9: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana, kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan mundur ke belakang, berikan kepada Jonas Adjeti, sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah, langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah, berlari dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 18 Jerome Opoku, Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjeti, umpan pendek saja berikan kepada Thomas Partey, Thomas Partey mundur lagi kepada Adjeti. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams, pemain dari Athletic Bilbao ini mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjeti, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Magwehi, Magwehi berikan kepada Enzri Konsa, ya Enzri Konsa berikan kepada Declan Rice, Declan Rice umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan, di situ ada Chespence mundur lagi, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham. Ah, sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata. Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana, dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas Declan Rice. Sudah dilakukan, deras datangnya bola dibuang saja tadi oleh pemain Ghana. Dan kini kembali jatuh kaki, bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayew, Andre Ayew langsung melakukan serangan. Ah, sayang sekali, terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayew, maksud kami, nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8 Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Jet Spence. Jet Spence mundur lagi kepada Elliot Anderson. Masih mendelay bola. Umpan lambung ke depan. Berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan asing sekali. Dibuang tadi oleh Marvin Senaya. Tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris, maksud kami. Kali ini Noni Madueke. Dan Noni Madueke menyerang dari sisi kanan. Meliuk-liuk dia. 1-2 pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang. Masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi. Kepada siapa boleh diberikan? Berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Rhys James. Rhys James umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Jude Bellingham. Berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16. Maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
10: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi. Mencoba untuk mengurus saja kick-off babak pertama, di mana saat ini tampaknya bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18, Jeremy Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja. Ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal sepenuh kuasai. Terjadi perebutan di sana, ada Declan Rice namun berhasil dioper pemain Ghana. Di sana ada Martin, sorongkan saja ke sektor kanan. Yang dituju adalah rekannya, nomor punggung 26, masih Martin, kuasai sebelum penuhnya. Ah, tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris, maksudnya kepada Martin, namun gagal. Bola masih terlalu keras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana. Saat ini melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri, nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Makhui. Makhui melebar ke kanan kepada Konsa. Ezri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi, masih mendribble bola dari sisi kiri, umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, namun bola kembali dicocor ataupun ditembang saja ke depan. Dan terjadi tadi champ duel ataupun perebutan bola udara antara Jordan pemain Ghana di sektor kanan serang dari Ghana, namun masih bisa selamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayang mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melihat satu pemain Ghana dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebelumnya, Harry Kane mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk melakukan kesempatan. Gagal tadi, kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Magui dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, baik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa, umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Maguhi, umpan saja Anderson ke sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke, umpan Kosi ke meluk gawang, di sana ada Riket, namun bola berhasil diading oleh pemain belakang dari Ghana. Namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri, menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa, Konsa melebar dia kepada Guhi, Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet Space, langsung pendek umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice, masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi, kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan Kosi ke meluk gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James, James ke gawang berarti, oh hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke, namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa, Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Guhi, namun lagi melebar ke sektor kiri, ada James, James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya, ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6, ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet Space, dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3 pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
9: Ya, mendengar saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke 12 detik ke 22, dan tendangan bebas siap dihadapi, ada tiga pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini. Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh, tembok pagar manusia, sudah ada sekitar 4 pemain, dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah menipulis Anthony Gordon, tendang langsung, ah sayang sekali mendengar Declan Rice, maksud kami nomor punggung 4, tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansare, hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas tip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Ansare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi cop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola, dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini, mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena

0: Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia. Umpan lagi Declan kepada Declan Rice. Tendangan langsung asing sekali pendengar. Berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Mark Wehi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa back pass lagi kepada Mark Wehi. 1-2 umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Rhys James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar, ada Declan Rice. Sayang tendangan Declan Rice tadi diblok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT. Dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Rhys James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jess Spence. Kembali lagi Jess Spence berikan kepada Elliot Anderson. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham berikan kepada Rhys James meliuk-liuk dia. Umpan tarik. Sundul saja. Sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana. Dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
1: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick-off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
2: Iya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini. Dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball position hampir 90, antara 87 sampai 90 ya. Jadi memang cukup menguasai di para pemain Inggris ini. Dan kelihatan sekali di sisi kanan dan di sisi kiri, di situ ada Richie James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri. Di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Mark Guahe di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan-pergerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ya ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti Jude Peran, Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
1: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke umpan pendek saja ke belakang Brajim, Robert terlalu pusing ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asare, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola, dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja yang dituju tadi maksudnya pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi, tampaknya kepala dari dua pemain James dan juga Jordan berbenturan saat melakukan duel udara tadi, menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana. Dan saat ini kedua pemain baik James dan juga Jordan masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim, di mana memang sejak menit awal tadi Inggris beberapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama, begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa wasit, beberapa maksud kami adalah pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain, baik dari Inggris, tampaknya James, dan juga dari Ghana, di sana ada Jordan Ayew juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya ini Jude Bellingham, kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana, memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti. Ini Bung Hestu, tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
2: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus dapat perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayew sama-sama melakukan duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi, walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayew harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris, dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
1: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris dari sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya, tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri, pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Calet mencoba untuk melewati pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Caleb ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi, pendek saja ke belakang. Ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Guhi atau Maguhi, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Manduike mencoba menyundul, namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola, pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Maguhi, pendek lagi kepada Jed Spence, putar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan ini 7 maksudnya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola, namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya kerja 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke meliuk-liuk, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan kuasa meluk gawang, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi. Dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana umpan terobos ke bawah kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane, namun gagal lagi, bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Dan masuki menit ke-25, 38 detik, skor masih sama kuat, imbang 0-0.
0: Ya, pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya Bung ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan Bung Estu yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya Bung.
2: Betul.
0: Pertanyaan seperti apa nih Bung?
2: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang menyertainya ya. Inggris selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya, kalau timnasnya main di turnamen besar tentang Piala Dunia. Dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Jet Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magwei. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Terakhir kita melihat

0: ya. Yeah. Jadi ini memang lebih apa ya, lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal. Tapi nah musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih baik, tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung meluncur ke 32 besar atau mereka tertahan dulu, dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan di Panama, lebih enteng, tapi kalau di pertandingan bisa melewati pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
1: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui Chespin, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi, kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan pemain Ghana, yaitu Marvin Senaya, nomor 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan, ada Antoine semuanya masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya Antoine Semenyo pada pagi hari ini, dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan, kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan, sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayew, sayang sekali Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14 yaitu Gideon Mensah, maksud kami Jordan Ayew, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana yaitu Jordan Ayew, nomor punggung 9 yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara.
0: Iya.
1: Tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6 yaitu Mark Guehi membuang tadi dengan kop duel. Namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa. Tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa, berikan pendek saja kepada Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Mark Guehi maju, dia mendekati garis tengah permainan, kepada siapa bola akan diberikan, berikan lagi kepada Elliot Anderson back pass lagi, 1, 2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa saat ini maju, dia melewati garis tengah permainan, mundur dia sedikit kepada back pass kepada Mark Guehi, berikan kepada Declan Rice, 1, 2 dia pemain dilewati, dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson, berikan kepada Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan, sayang sekali mendek melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham, berikan kepada Jespen langsung berikan lagi kepada Noni Madueke saat ini, mampukah dia melewati dua pemain lawan, tendangan lang. Umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana, dan kali ini ada nomor punggung 14 Gideon Mensah, meliuk-liuk dia dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris Elliot Anderson, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
2: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0, dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin, jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan, namun

0: berhasil direbut oleh Elliot Anderson, arahkan ke sektor kiri umpan diagonal. Di sana ada Jet. Di sana Jet umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan Ghana, meliuk-liuk dia, umpan melewati gol. Umpan crossing John Berry, oh, mampu di heading tadi oleh pemain Ghana dan kini masih di kepung pertahanan Ghana, namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi, ataupun Declan Rice masih mengamankan bola. Umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocer saja oleh Marvin, pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuk Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi. Justru kini peluang melalui mereka dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson, umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui, umpan lagi kepada Jet Spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson, umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon, back pass ke belakang lagi kepada Magui, umpan lagi sorong ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan, menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Elliot Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi, namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Magui umpan 1-2 dia bersama Spins. Spins umpan lagi kepada Anthony Gordon, mencoba melewati pemain dari Ghana tadi dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun lagi-lagi bagaimana kokohnya benteng pertahanan ataupun lini belakang yang berlapis dari Ghana cukup menyulitkan bagi Declan Rice juga Elliot Anderson untuk bisa buka ruang ataupun memberikan umpan. Namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana meliuk-liuk dia di sana, mencoba nomor punggung 20, umpan ke mulut gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice, mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana, namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
1: Ya pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada siapa bola, masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami, mundur lagi kepada Ezra Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Spence. Jet Spence umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali kembali lagi, berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handsball dari McQuehi nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjeti nomor punggung 4 sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah nomor punggung 14 sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah dan kali ini ada McQuehi. McQuehi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dari langsung berikan kepada Chris James. Chris James berikan kepada sosok yaitu Jude Bellingham, meliuk-liuk dia. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dijegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi terjadi cop duel dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Wehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Wehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayew saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibou. Kwasi Sibou kali ini berikan lagi pas kepada Jonas Adjeti. Jonas Adjeti berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari. Ah, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare. Terjadi insiden perebutan bola tadi, namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare, maksudnya ke depan tadi, berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola, dia melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, ah sayang sekali, direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew. Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meliuk-liuk dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson, dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, terus datangnya bola. Ah, sayang sekali kembali di blok tadi, dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain, umpan mas, ah umpan tarik pendengar, ah sayang sekali tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendang penjuru untuk timnas Ghana, yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew, nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, ah sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris. Dan kali ini terjadi cop duel, ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibu. Jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjeti. Jonas Adjeti mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Ah, sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. terjadi perebutan bola tadi. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia, nomor punggung 2. Kepada siapa bola hendak diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Baik, pas dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjeta tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Guehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Seth Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang dia. Sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, keras datangnya bola. Si Sundel saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Jet Spen. Jet Spen umpan terobosan ke depan, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon mundur dia sedikit kepada kan, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi berikan ke, kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa memindahkan serangan. Di sisi kanan ada Noni Madueke. Nah, Noni Madueke pendengar, berbahaya Noni Madueke. Kembali lagi, belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana. Mundur lagi, berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke. Noni Madueke umpan tadi ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham, sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana. Dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan, Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Jet Spen. Jet Spen pada Mark Guehi. Mark Guehi melewati garis tengah permainan. Sudah dilakukan. Umpan dia berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane. Harry Kane tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane. Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain, namun ketika hendak menendang ke arah gawang diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Adjeti dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana. Dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola. Blok tadi, maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Chase Plain, nomor punggung 25. Memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada McQuehi. McQuehi, umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa, umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliott. Elliott Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Manuki. Nandui Belka menjalankan serangan, melewati 1-2-3 pemain. Ah, sayang sekali, gagal lagi Noni Manuki. Kali ini ada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo berikan kepada siapa bola. Nah, kali ini ada Marvin Senayang. Marvin Senayang maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams. Namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke, sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Adjete. Jonas Adjete berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Chirom Opoku. Chirom Opoku berikan kepada Jordan Ayew. Umpan sodoran ke depan. Namun sayang, kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Chirom Opoku umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia, tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai, telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare, sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
2: ...80-20 ball position-nya. Shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Esto?
3: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai. Tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menuntut memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
2: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, gak objektif nih, karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice berapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah, sama sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bu?
3: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerom Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana ini yang sering mengatakan crossing-crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
4: Apa tuh?
3: Terupas-terupas dari tengah itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Anthony Gordon maupun Nonny Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika masuk ke kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain Ghana di belakangnya yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan terupas-terupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford, salah satu karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
4: kalau Rashford masuk, berarti yang diganti Kane.
3: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti Gordon bisa diganti, karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
4: sayap juga ya.
3: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Terupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia. Nanti dia memanfaatkan second line masuk ke dalam, karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 41-2 dari dua pemain di menit 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
4: Hanya kurang tajam aja apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
3: Salah satunya mungkin seperti itu. Butuh pemain yang punya kecepatan, yang bisa membuka celah ruangan. Dia posisinya dia bisa mendapatkan pemain yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini. Beberapa kali juga melakukan crossing. Tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya. Dan salah satunya mungkin masuk Rashford. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain.
4: Okay.
3: Setelah Henderson break di
4: babak kedua ya.
3: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru sepak bola.
4: Oh iya.
3: Ya.
4: Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bung Esu gimana? Setuju nggak?
3: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaannya. Kalau kondisinya
4: benar-benar
3: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi, sepak bola ini 2022 Piala Dunia, dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
4: Qatar
3: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
4: 12
3: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muas,
4: langsung
3: digantikan lain-lain apa.
4: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa tarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
3: Iya, karena sangat-sangat intens sekali.
4: Intens.
3: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaat keadaan.
4: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke ya. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, lanjutan Piala Dunia antara Inggris melawan Senegal akan kita lanjutkan setelah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola. Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fak-Fak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Januardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola. Program tersebut menyasar penduduk rentan administrasi, khususnya penyandang disabilitas dan warga yang sedang sakit. Melalui layanan ini, petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan perekaman data dan verifikasi identitas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh warga tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. PLT Kepala Disdukcapil Fakfak Erwin Dwi Putra mengatakan, program ini tidak hanya memberikan kemudahan pelayanan. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas data kependudukan daerah. Menurut Erwin, data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting bagi pemerintah. Data yang baik akan mendukung perencanaan pembangunan dan penyaluran program bantuan secara tepat sasaran. Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas atau sakit menahun dapat mengajukan permohonan layanan jemput bola. Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah kampung, kelurahan, distrik maupun langsung ke Disdukcapil Fakfak. Disdukcapil memastikan setiap permohonan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Petugas akan mendatangi warga yang tidak memungkinkan datang ke kantor pelayanan untuk mendapatkan dokumen resmi. Dengan semangat melayani dengan hati, menjangkau yang tidak terjangkau, Disdukcapil Fakfak terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran layanan jemput bola diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak Erwin Dwi Putra mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pihak Disdukcapil Kabupaten Fakfak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
2: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor ibu lurah info ke kita akan turun melakukan perekaman, kita akan turun melakukan perekaman. Karena itu terkategori sebagai data mati dan itu banyak di Fakfak Selatan. Setelah kita identifikasi banyak sekali di Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000 plus 1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
0: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing, seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi. Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo berkomitmen memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan langsung ke kampung-kampung di wilayah kerjanya. Berikut laporannya.
3: Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo menyatakan komitmennya untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sejak dilantik pada Mei 2026 lalu. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemerintahan di wilayah Distrik Pariwari. Menurutnya, amanah yang diberikan kepadanya sebagai Kepala Distrik Pariwari merupakan sebuah berkah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, ia berupaya melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Distrik Pariwari sendiri terdiri dari 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk memahami kondisi tersebut, ia memilih melakukan pendekatan secara bertahap melalui kegiatan silaturahmi dan kunjungan lapangan. Langkah awal yang telah dilakukan adalah menggelar pertemuan bersama pemerintah dan masyarakat di 3 kelurahan yang ada di Distrik Pariwari. Kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan diri sekaligus mendengar berbagai aspirasi masyarakat.
4: Jujur saja bahwa saya baru dilantik pada tanggal 21 bulan Mei kemarin sebagai Kepala Distrik Pariwari. Ini juga merupakan satu berkah. Oleh sebab itu, untuk membuat pendekatan terhadap masyarakat saya yang berada di Distrik Pariwari, 6 kampung dan 3 kelurahan, bertahap saya lakukan itu. Yang pertama saya sudah lakukan terkait dengan pertemuan silaturahmi dengan 3 kelurahan dan distrik.
3: Setelah menyelesaikan agenda di tingkat kelurahan, ia berencana melanjutkan kunjungan ke 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Pariwari. Kunjungan tersebut akan dilakukan secara langsung agar pemerintah distrik dapat melihat kondisi masyarakat dari dekat. Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih efektif dibanding hanya mengundang masyarakat datang ke kantor distrik. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
4: Kedepannya saya akan datangi langsung kepada 6 kampung yang berada di Distrik Pariwari. Kenapa saya lakukan untuk saya datangi mereka, tidak perlu saya undang mereka datang ke kantor distrik, supaya saya juga bisa melihat lebih dekat terkait dengan suasana kampung dan seluruh masyarakat yang berada di kampung-kampung yang berada di Distrik Pariwari itu.
3: Melalui kunjungan tersebut, Kepala Distrik Pariwari berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di kampung-kampung. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Distrik Pariwari menyiapkan sejumlah program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
3: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo menyampaikan sejumlah agenda prioritas yang akan dijalankan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Hal itu disampaikannya kepada RRI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat distrik. Salah satu program yang akan didorong adalah penataan peta adat di Distrik Pariwari. Menurutnya, keberadaan peta adat sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap wilayah-wilayah adat yang ada di setiap kampung dan kelurahan. Ia mengatakan penataan peta adat juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya pemetaan yang jelas, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, pemerintah Distrik Pariwari juga berencana mengusulkan program surat elektronik bagi distrik, kelurahan, dan kampung. Program tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kepada masyarakat, khususnya dalam urusan surat-menyurat. Menurutnya, pemanfaatan sistem elektronik akan mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di tingkat distrik hingga kampung. Di samping program administrasi, persoalan air bersih juga menjadi perhatian utama pemerintah Distrik Pariwari. Kepala distrik mengakui bahwa hingga saat ini kebutuhan air bersih masih menjadi keluhan yang sering disampaikan masyarakat di berbagai wilayah.
4: Yang saya mau sampaikan begini, ke depan ini Distrik Pariwari itu kita akan melakukan beberapa agenda. Salah satu agenda yang mungkin saya mau sampaikan itu adalah kita akan mengusulkan terkait dengan penataan peta adat di Distrik Pariwari. Yang kedua itu kita akan membuat satu program yang kita akan minta supaya kalau bisa diperdakan terkait dengan surat elektronik distrik, kelurahan dan kampung hingga mempermudah masyarakat untuk melakukan terkait dengan surat menyurat. Dan yang ketiga itu kami juga akan selalu berkomunikasi dengan distrik dan kampung terkait dengan air bersih. Air bersih ini luar biasa banyak fenomena yang masyarakat selalu keluhkan kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya sesuai dengan 32 program Pak Bupati dan Bapak Wakil Fak-Fak Membara itu ada tercetus di situ. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Pak Bupati dan Bapak Wakil selalu ingat dengan program itu.
3: Ia menambahkan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah kampung dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Ia optimis persoalan air bersih akan mendapat perhatian karena telah masuk dalam program prioritas pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui program Fak-Fak Membara. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Fak-Fak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Fak-Fak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fak-Fak, Sophia Hindo mengatakan program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Ia menjelaskan fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Fak-Fak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fak-Fak saat ini terlihat lebih maju di Distrik Bomberai dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan.
5: Koperasi Merah Putih memang sekarang sudah program pemerintah pusat dan karena sudah berjalan satu tahun lebih ini, nanti bulan Juli itu sudah pas tahun launching. Tahun ini memang khusus untuk pembangunan gedung atau pembangunan gerai-gerai di semua koperasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Fak-Fak yang 149 kampung itu. Sekarang pembangunannya lebih ada beberapa, lebih dari satu itu ada di Distrik Bomberai dan juga Tomage. Ada distrik lain ada tapi baru satu dua. memang itu kendalanya di mana, karena dari tanah, kalau dua distrik itu memang berjalan lancar karena tanahnya tanah trans, jadi tanah sudah bebas untuk mereka bangun. Tapi tidak semua juga, tidak semua, baru beberapa kampung sudah dibangun. Sedangkan yang distrik lain kendalanya di tanah, karena ini tanah adat semua. Ya ini harus diurus dulu dengan masyarakat baik sehingga mereka punya koperasi-koperasi harus dibangun di kampung-kampung tersebut. Tapi ada juga yang sudah berjalan. Tapi saya tidak pastikan karena ada beberapa kampung yang sudah berjalan. Yang lebih fokus yang sudah mau jadi-jadi ini sudah siap itu hanya di dua distrik ini, ada yang beberapa kampung yang sudah siap. Sedangkan yang pembangunan gerai-gerai tadi itu, jadi memang fokus tahun ini khusus untuk pembangunan.
1: Sophia menegaskan seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi merah putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Januardi melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti kembali jalannya pertandingan Piala Dunia babak kedua antara Inggris versus Ghana.
1: Umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain bertahan Ghana, justru dilempar ke dalam, sudah dilakukan umpan pendek saja, lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Anthony Semenyo, namun aliran bola terlalu keras dan lagi-lagi lempar ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri, pada rekannya di sana ada Maguihi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi sektor kiri, sana ada spin, berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain di sana, ada Riz, di sana Anthony Gordon, umpan kepada tim Pelikan, siapa lagi umpan kepada Madueke, masuk Lute, Madueke, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon, masuk Lute, masuk Lute, dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi, namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi, namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi coba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana Serena Magui pendek saja kepada rekannya Jet Spins, merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana, umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lagi kepada Harry Kane, pendek saja kepada Jack Spence, umpan ke sektor kiri, yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melalui satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4, Declan Rice, namun tidak perlu kesempatan. Justru kini Ghana mencoba bangun serangan. Nomor punggung 11 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melatih dua pemain Inggris. Umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik. Cepat sekali dari Jude Bellingham. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana. Masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon. Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi. Namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana, masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana, umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari bawah, sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan, namun kini kepungan serangan masih dilakukan. Makubi ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dua bermain, umpan kosong mulut gawang, namun lagu-lagu dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
2: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk koordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice, nomor 4. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang. Sundulan lah, sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru, dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6, 7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi, ah sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh Thomas Partey, nomor 25, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi, Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana. Akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga maksud kami Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan umpan saja dari jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Manoni Madueke, sayang sekali, seribu sayang pendengar. Manoni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16 dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasi Ibo. Swasi Ibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, mendengar wasit asal Honduras Said Martinez sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
3: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot on target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
4: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan trupas-trupas yang bagus, beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan

0: duet Argoehi dan juga NC Konsa juga bermain sangat masih sangat bagus.
1: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Masuk ke menit ke-66 ada dua pemain yang diganti baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya yakni Bukayo Saka dan juga Nico Reille. Ya, pertandingan masuk ke menit ke-66 karena saat ini Inggris mencoba terlaksa dari sektor kanan yang tujuh sana ada Madueke namun ataupun Bukayo Saka namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari kanan nomor 28 mencoba adalah kuasi sibuk dan sektor kanan yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing area kotak penalti Inggris tadi Wabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya pulang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak gol bola Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Sana ada Madueke, Tony Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi nomor punggung 8. Elliot umpan rekan ke kiri. Reille baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan. Mampung 2, ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri, ada James, umpan lagi kembali tarik ke belakang. Reille kembali lagi kepada McGuay, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masih buat ada lengkap, namun Reille kembali, Harry Kane mampu ke sini, langsung tumpul lagi, gol! Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga masuk menit ke-68 terjadi duel di sana nomor 28 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Luke Gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada McGuay. Kanan pelan saja pada rekannya nomor 2 ada Konsa, dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson, ke kiri lagi Reille, umpan lagi kepada Madueke. Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan, ada Mark lagi, kembali lagi kepada Konsa. Konsa melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson, umpan lagi kepada Mark, kembali kepada Reille. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Makugwe sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, Tony Madueke, beliau lebih dasar kanan. Umpan cambulur gawang, di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya, benar sekali, Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana. Dan saat ini pertandingan juga dilakukan hydration break masuki menit ke-70.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya, tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri. Dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
3: Iya, yang pasti di menit ke 49 tadi Marvin Reille juga melakukan serangan pertama, ya. Serangan balik pertama. Lalu di menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Smith.

0: Siap.
1: Di sisi yang lain Inaki William belum maksimal, makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungi jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
0: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan kampanye ini ada Morgan Rogers ya, iya, yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
1: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
0: Iya, performanya cukup baik.
1: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Ya, lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan masukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
0: Morgan Rogers
1: ini cukup muda. Tapi balik lagi, tipenya juga menyerang, jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris. Tetapi juga mereka juga jangan lupa, mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka, karena serangan-serangan Ghana juga mulai berbahaya.
0: Dan yang terpenting mungkin, Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, masuknya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17, Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, masuknya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Jerome Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7. Pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayew, yaitu di Leicester City. Dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayew. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare. Mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan. Sudah melewati garis tengah. Cop duel terjadi. Kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senna yang tadi mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak. Dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senna yang umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Kaleb Jerenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan sayang sekali pendengar, tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatahu tadi merebut bola dan berikan kepada Kaleb Jerenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehi, pemain dari Inggris, kini mengasuh bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Sudah masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri. Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi, padakan siapa pada memberikan ya kepada Madueke. Noni Madueke rangsek balik lagi ke belakang kepada Guehi. Guehi mencoba memberikan umpan namun tidak jadi, kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice, lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehi umpan ke mulut gol, di sana ada Bukayusaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayusaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana sungguh mengejutkan lini belakang Inggris dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi beton tembok yang begitu kokoh sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, Mas pun dipulih oleh O'Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke, Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang O'Reilly, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, sayang sekali pemegang tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi Gideon Mensah sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Tri Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayo Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau pemulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana, di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yirenki sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris Eze. Kini tendangan sudah dilakukan nomor punggung 6 Mark Guehi, dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi Mark Guehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada O'Reilly dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Ini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gawang ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi. Justru selamatlah Mark Guehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi masuknya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulur-ulur umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi ada Abdul Fattah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fattah sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke-84 detik ke-38. Bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan Declan Rice, sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana O'Reilly balik lagi ke belakang kepada Guehi, Hentikan bola sejenak, menteri pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford. Di sisi kanan pertahanan Ghana masih memiliki umpan ke bulu gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa ditip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan langsung tidak lalu, lagi mampu diblok oleh Benjamin dari gawang kanan tadi. Satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Gueye, Maguire, umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice. Dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan cembel jauh yang dituju Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh sebelum gawang. Apa ini? Kalau Harry Kane loh, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam ini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Josiope Prahopong, nomor punggung 21. Hopong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada Maguire. Maguire dia umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Gerenki. Kalib Gerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford masuknya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada Maguire. Umpan sorotan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Maguire. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan, satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Wehi. Wehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalib Gerenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit lebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran, dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada Maguire. Maguire umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, Umpan lagi dia berikan kembali kepada Makwehi. Makwehi kali ini sodoran ke depan berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass belakang berikan kepada Wehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McQuehy berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, ah sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris. Dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice. Namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut. Sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana. Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan ada sundulan. Ah sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Ah dibuang lagi, bola di depan mister gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice umpan ke depan, maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu, tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap Declan Rice. 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17 Baba Rahman masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris, maksud kami bagi Ghana. Ya tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea, dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola, jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehi. McGuehi kepada siapa bola diberikan, back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze, maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez. Pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: Guys tuh, kipernya juga luar biasa. Azhari, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya itu 19. 19, 3 mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi babak waktu apa extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habis yang menyerang. Tetapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Yeah.
1: Ada di akhir dengan Bukayo Saka tadi tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Yeah.
1: Tapi memang lini belakang terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebenarnya percadangan ya. Karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah, ini jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak berpihak pada dia. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang, itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di Afrika.
0: Ini kryptonite-nya kryptonite Tuchel, tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play gak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga gak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya sorry kok kita sih. Jadi enggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya.
1: Enggak
0: itu salah satu era kemasan Inggris juga tetap saja enggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri, penyerangan dari Inggris dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi ini cukup bagus.
0: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun ya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya, ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar, 4.
0: 4 ya. Jadi potensi untuk lolosnya juga besar. Nah, ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana 2 kali pertandingan ini Inggris dan juga lawannya kemarin itu
1: Kroasia.
0: Kroasia.
1: Panama.
0: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
1: 0+5 ya.
0: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari 2 penampilan Ghana di Piala Dunia ini, bisa sejauh apa disemarakan? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
1: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki William justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya. Maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. memang karena walaupun melakukan counter attack, tapi counter attack-nya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran Mohamed Kudus, memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan. Dan ketika lawan Inggris, mereka ditekan hampir sepanjang pertandingan panjang waktu.
0: Oke.
1: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, terutama si Thomas Partey
0: yang bermain cukup baik ya.
1: Sebagai pemain tengah, dia tidak
0: jangkar juga ya.
1: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus, dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan, menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berdisiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
0: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
1: Inggris tanpa mengejarkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus, karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama. Keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati, nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi. Itu saja menurut saya yang
0: okay
1: perlu dilakukan.
0: Iya, dari penampilan Inggris pada pagi hari ini, nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
1: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama, kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain utama, kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan kenapa masih bertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu, walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
0: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan selanjutnya Partey ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
1: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Elisa salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka ya, kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey.
0: Oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya.
1: Iya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
0: Oh, gelandang tengah murni.
1: Iya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
0: tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
1: Iya, makanya
0: nggak ada striker.
1: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak mainkan striker ya. Mereka dari awal mainkan
0: William kan
1: bukan. William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
0: Oh, oke.
1: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
0: Ayu winger ya.
1: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni. Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
0: Nuama
1: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu, ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
0: mereka
1: memang
0: sudah membuktikan ya.
1: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
0: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
1: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Jirenki, bahkan terupas Jirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
0: imbang.
1: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Paduike cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
0: yeah.
1: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, si Pak Buda itu ada nama tengahnya, yaitu Lucky.
0: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah
1: memang seperti itu,
0: fair ya. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match

Riana. Pada pagi hari ini mulai juga perjalanan tim Indonesia menyapa dini hari menemani Anda, dan setelah pagi akan ada rekan saya Bung Zaini yang akan menemani Anda dengan bersama tim Indonesia menyapa pagi. Pro 3 saya Fajar Nugroho, mau kali kerja bertugas tim dini hari Pro 3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: situasi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Ghana ya di pagi hari ini. Dan baik mendengar, jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini juga monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.
0: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
0: Presidenan Jakarta Sugandia Fund 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri. Berikut Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaona Daulay menegaskan, pembahasan RUU kawasan industri harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan, hingga pencegahan konflik sosial menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam regulasi tersebut. Namun di sisi lain, DPR juga menilai pelaku usaha dan pemilik kawasan industri perlu memperoleh ruang yang memadai agar iklim investasi tetap terjaga.
3: Pemilik modal itu penting sekali untuk dipikirkan, jangan sampai belum mulai dia tengok draft undang-undangnya udah mulai lari gitu loh. Paham maksudnya? Jangan sampai hal itu terjadi. Justru ini juga harus menguntungkan mereka. Kalau mereka untung, maka pemberdayaan masyarakatnya juga harus seimbang juga.
4: Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, penyusunan RUU kawasan industri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 26 undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan kawasan industri, mulai dari urusan ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pemerintah daerah. Karena itu, Badan Keahlian DPR memastikan penyusunan naskah akademik dan RUU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan khusus, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang telah berlaku.
5: Tapi poin yang ingin kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, dari 18 bab tadi sebagian, maka saya katakan tadi soal isu semangat, baru yang kedua tadi kan soal yang kami sebut sebagai masukan-masukan tadi. Masukan-masukan kalau kita lihat sebagian besar sudah tertampung, tapi tentu ada beberapa hal tadi yang secara teknis perlu kami berikan klarifikasi dan informasi.
4: Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait sejumlah substansi penting dalam RUU kawasan industri, termasuk pengaturan hak guna bangunan dan kelembagaan. Selain itu, DPR meminta agar pembahasan RUU kawasan industri disampaikan kepada publik agar masyarakat memahami tujuan utama regulasi tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan melakukan penataan kawasan pasar raya dengan memfokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
6: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di pasar raya.
7: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Pislan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa mengatakan pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasaraya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar terutama di basement blok 2 dan 3.

0: efektif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
1: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Dan tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
0: Ekonom Unan Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan akan rampung sebelum Nataru. Berikut laporan selengkapnya Debi Nirwandi.
3: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari
4: pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri, Pasero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP juga menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
3: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur dan Pak Bupati bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas, bukan hanya sekedar pergerakan orang masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
4: Sementara itu, Gubernur Babel Hida Ehsani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
5: Ini kan tanda serius ASDP, bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap dipastikan nomor one-nya ya. Dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini yang apa sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dewa ASDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang Hemanduru untuk menyelesaikan di Palembang sana.
4: Hidayat menambahkan untuk memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemkot Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
6: Dari Bangka Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait dengan kasus minyak berbau yang merupakan program bantuan pangan pemerintah. Berikut informasinya Adam Sutanto.
7: Kalau secara visual itu memang karena kemasannya rapat tidak berbau, tapi setelah dibuka dan dicoba dimasak memang ada bau minyak solar atau seperti minyak tanah.
8: Kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau yang merupakan program bantuan pangan dari pemerintah tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tetapi ada juga di wilayah Kecamatan Wedi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan bersama bulog, produsen dan kecamatan terkait sudah turun ke lapangan untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau tersebut. Dikatakan ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua April sampai Juni 2026, yakni di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau total lebih dari 24 ribu liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6 ribu orang.
7: Ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Total ada 24.120 liter, kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM.
8: Ia mengatakan berdasarkan visual, minyak kemasan plastik tersebut tidak berbau. Namun setelah dibuka dan dicoba dimasak, ternyata berbau minyak solar dan juga berwarna lebih keruh bila dibandingkan yang tidak berbau.

0: Sementara dari pantauan RRI di Desa Wonoboyo, warga berduyun-duyun mengembalikan minyak berbau dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sekretaris Desa Wonoboyo, Jukonalan Cahyoko, mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak tersebut diganti seluruhnya dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak.
1: Totalnya ada 626 KPM. Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam 10:30 jam 11:00 diganti. Baik yang masih ada atau tidak kita ganti semua karena
0: dikatakan alasan mereka mengembalikan minyak bantuan tersebut karena berbau solar dan minyak tanah. Namun demikian pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dampak akibat mengkonsumsi minyak tersebut. RRI Surakarta Adam Santo melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda pendengar di obrolan para-para pinang.

0: Baik, selamat pagi pendengar, kita bersama di Para-para Pinang pagi hari ini. Saya sapa dulu Mace Pinang. Selamat pagi Mace Pinang.
1: Iya, selamat pagi Mace Eka. Selamat pagi juga untuk Pace, Mace, kakak adik dong semua.
0: Iya, apa kabar Mace?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat.
0: Kabar sehat ya, oke, baik. Abis nonton bola gak apa? Wah, kali itu habis nonton bola jadi mungkin ya segar tuh dengar-dengar suara pagi-pagi ya begini tuh. Kalau dong putih kan semenang tuh jadi hati sepuas tuh.
1: Sudah mulai tenang ini, sudah mulai tenang. Sudah tenang.
0: Oke, lanjutkan silakan Mace.
1: Oke, baik. Selamat pagi untuk Pace, Mace, buat adik kakak dong semua, buat Mace Eka terima kasih pagi ini. So apa namanya, sudah kembali lagi menemani Mace Pinang pagi ini. Iya, pagi ini mungkin Mace Pinang sebelumnya mau kasih apresiasi dulu untuk apa warga masyarakat yang ada di Kelurahan Fak-Fak Utara. Begitu juga dengan depunya Pak Lurah yang luar biasa ya. Untuk beberapa waktu terakhir ini banyak sekali masyarakat yang memperbincangkan terkait dengan beberapa hal yang dilakukan oleh Lurah Fak-Fak Utara.
0: Berarti, ya, saya berharap berarti Mace, Lurah Fak-Fak Utara itu berarti di Ketumpu kompleks kah baik?
1: Yo, tidak usah bicara lah ya, di Mace itu kompleks sudah.
0: Terakhir, ketumpu jelas begitu tuh supaya kan ya kebanggaan juga buat ketorang warga di Kelurahan Fak-Fak Utara begitu Mace.
1: Iya betul. Mungkin kemarin itu sudah bisa dilihat ya oleh masyarakat bahwa ada kepala kelurahan melakukan pembersihan di beberapa lokasi ya. Yang mungkin jadi sorotan saya ya itu mungkin sudah dilakukan dan tindak lanjutnya itu terkait dengan masalah bak-bak sampah yang sudah rusak yang ada di beberapa tempat itu, di beberapa lokasi yang ada di Fak-Fak Utara itu mungkin itu bisa diperbaiki dan ditindaklanjuti begitu ya. Lalu mungkin RT yang ada di sana juga kan untuk terus kita genjot, karena masyarakat ini juga ini ketong ini kan persis kayak ini apa namanya orang yang lagi jatuh cinta kayak ini.
0: Saya tahu tuh kalau orang
1: kan kalau jatuh cinta tidak itu kan ya seperti begitu sudah diperasan nano-nano. Maksudnya kan bukan hanya pasangan saja yang butuh perhatian, atau masyarakat juga butuh perhatian dari pemerintah. Jadi kalaupun pemerintah hari ini bergerak dan turun secara langsung, apalagi merupakan pejabat di sekitar, saya pikir masyarakat juga pasti akan respon ya dengan pembersihan lakukan. Kita kembalikan, kita punya kebiasaan dulu gotong royong itu begitu. Jadi bukan hanya pegawai kelurahan saja yang turun lalu mereka sendiri yang lakukan kerja bakti. Bisa dilihat ya bahwa masyarakat juga ambil andil dalam lakukan pembersihan itu begitu. Jadi saya pikir kembali lagi ke masyarakat, kalau sampai kita punya pejabat di lingkungan sekitar sudah melakukan tindakan, ya ada baiknya mari kita sama-sama tidak mudah ya membuang sampah ini juga. Kita ini jadi sesuatu yang harus kita belajar lagi. Betul, begitu. Kita belum bisa memilah-milah sampah. Lalu sekarang saja kita sudah masyarakat banyak yang sumengilu, kita mau beli kantong plastik sampah saja sumahal kan, seperti begitu. Jadi ini menjadi catatan penting untuk semua warga supaya mari sama-sama kita buang sampah itu pada tempatnya. Karena begini Mace Eka, kemarin sore itu saya lewat di depan ini antara SMK Yapis dan juga SMP Negeri itu bak sampah yang ada di situ tuh iya. masih kosong. Iya. Tapi masyarakat ini masih buang sampah, di luar dari bak sampah itu, dia cuma atur saja di bak jembatan penyeberangan itu papan yang don taruh di antara got dengan bak penampung begitu. Okay. Nah, ini jadi perhatian yang akhirnya mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Saya juga menyoroti di bagian PLTD itu tiang tiga tepatnya, itu tempat sampah itu juga kalau bisa itu sudah tidak ada tempat sampah sebenarnya, tapi masyarakat di sana masih tetap buang sampah. Mungkin ini kembali lagi kita minta supaya ketua RT di situ lebih punya andil begitu ya, lebih ambil andil untuk ya, bagaimana maju. Melakukan iya betul, jadi bukan tindakan kekerasan lalu teguran yang terlalu keras, tidak ya, tapi mungkin di situ ditaruhlah papan pelarangan untuk buang sampah lagi, sudah tidak boleh buang sampah. Lalu kan ketong semua warga sekarang ini semua rata-rata punya kendaraan roda dua begitu, jadi tidak ada alasan bilang kata tempat sampah jauh lah, beginilah begitulah ya. Ini juga menjadi perhatian karena di tiang tiga itu termasuk jalan utama begitu ya, karena setiap saat setiap waktu pasti orang akan lalu lalang di sana begitu. Itu yang Mace Pinang punya perhatian pertama. Lalu yang kedua ini juga ini kemarin saya baru lihat di sekitar Bakekos itu. Ini masalah got besar yang sudah rusak. Namun masyarakat di bagian atas itu masih buang sampah di dalam got, dan sayangnya itu ketika hujan turun, air itu dia bawa sampah-sampah itu dia tidak jalan dengan apa ya, dengan lajunya air karena tersendat-sendat karena dalam got itu sudah rusak. Begitu ya, dalam got itu sudah rusak. Lalu yang tidak enaknya itu sampah plastik dibuang di sana bercampur dengan sampah rumah tangga, sampah pampers. Mace Eka sudah bisa membayangkan itu aroma yang dihasilkan dari sampah-sampah itu seperti apa. Sementara jalur got ini dia berada di antara rumah-rumah warga. Dan ini sangat-sangat pemandangan yang tidak mengenakan sekali menurut saya, yang memang membutuhkan perhatian dari mungkin dinas terkait, lalu mungkin kepala kelurahan sendiri, lalu yang paling terkecil itu RT sebenarnya, RT atau kepala kampung begitu, supaya mari kita sama-sama bagaimana, bukan pelarangan kah, karena sejujurnya itu sampah dan aroma yang tidak mengenakan. Saya tuh kemarin baru lihat secara langsung karena memang selama ini saya tidak terlalu melakukan perjalanan ke tempat-tempat itu begitu. Ya sekali-sekali ya. Kebetulan kemarin itu saya lagi berkunjung ke sana dan saya melihat itu, dan sejujurnya itu sangat-sangat memprihatinkan untuk saya, karena di satu sisi tidak sehat ya, lingkungan tidak sehat, dan kita yang tinggal di sekitar itu kalau setiap saat kita menghirup udara seperti itu akan sangat berdampak pada kita punya kesehatan begitu. Jadi ini masalah kesehatan lingkungan, juga kesehatan keluarga, dan juga kesehatan secara pribadi begitu. Jadi kembali lagi mungkin untuk warga yang tinggal di seputaran Bakeko lalu di got besar itu, mohon perhatian kalau pagi ini ada dengar Mace Pinang bicara, mungkin doyan tinggal di bagian atas mungkin jarang-jarang jalan-jalan ke bawah ya, main cuman buang saja, tapi kasihan warga yang tinggal di daerah bawah, di bagian bawah ini akan berdampak sekali. Jadi amat sangat disayangkan ketika ini dilakukan pembiaran dan tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini tindakan pembiaran ini yang akan membuat warga bodoh amat. Kita buang saja, toh selama ini tidak ada teguran, tidak ada hal-hal yang merugikan. Memang secara materi tidak ya, tidak dirugikan begitu ya, tetapi secara lingkungan ketong ini dirugikan, karena kesehatan lingkungan ini sudah tercemari oleh sampah dan juga aroma-aroma yang tidak sedap. Begitu, jadi mohon perhatian sekali untuk warga masyarakat yang tinggal di sana. Mari sama-sama kita jaga kita punya kebersihan lingkungan. Nah, yang berikut lagi nih, Mace Eka, ya. Saya juga menyoroti di seputaran jalan reklamasi ya. Mohon untuk warga yang setiap sore nih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di tembok-tembok situ ya, buat adik-adik. Saya pikir kalau orang tua jarang ya, kebanyakan itu para remaja dan juga pemuda yang rata-rata menghabiskan sore sampai malam hari itu di tembok-tembok di jalan reklamasi. Nah, ini untuk adik-adik semua, tolong bisakah kita apa lebih sadar bahwa yang tiap hari menyapu di pinggir jalan itu tumpuk mama-mama. Jangan kita ukur segala sesuatu itu karena dia sudah digaji, dia sudah dibayar, begitu ya. Kalau kita hitung-hitung hasil yang mereka dapat dengan proses untuk pembersihan itu tidak sebanding begitu. Mari kita saling menghargai. Coba adik-adik orang di rumah, kayak dong baru habis beres-beres rumah, terus dong pun adik-adik atau saudara datang bikin kacau, pasti kita akan marah begitu ya. Kita akan marah, dan saya harap sekali ya untuk warga yang setiap saat, setiap sore nongkrong, karena sejujurnya di jalan reklamasi itu bukan sore saja ya Mas Eka.
0: Betul,
1: pagi juga pagi, banyak warga yang nongkrong di sana. Betul. Bukan jadi ini nongkrong, perhatian sekali untuk ketemu semua.
0: Kan, berolahraga,
1: iya.
0: Aktivitas jual beli juga di sana. Jadi otomatis memang memang berdampak langsung, memang banyaknya mungkin sampah-sampah ya akibat mobilitas massa di situ kan.
1: Betul. Betul sekali Mas Eka. Jadi kalau kemarin Pace mengingatkan untuk para pedagang ya.
0: Iya.
1: Pedagang yang berjualan setiap dari siang sampai malam di di seputaran jalan reklamasi depan Dewata ya, STTB situ sampai di RTH, mohon perhatian untuk para pedagang. Nah, untuk setiap pedagang wajib hukumnya untuk menyiapkan tempat sampah. Begitu ya, kemarin instruksi ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Lingkungan ya.
0: Pertamanan.
1: Iya. Pak Dixon Iba, kalau keton dengar beliau juga sudah menyampaikan hal ini ke masyarakat di program Halo RRI. Hari ini juga ada program Halo RRI. Saya juga berharap sangat untuk warga yang ingin menyampaikan segala keluhan terkait dengan masalah sampah. Sejujurnya Fafak ini lagi krisis ya, krisis kesadaran begitu untuk buang sampah pada tempatnya. Kita pun pinggir rumah yang setiap saat kita menyapu saja, kita angkat sampah, orang yang lewat itu kalian dong jajan di tempat lain, dong buang sampah di tempat lain, begitu. Iya, jadi ini perhatian juga untuk para warga, para pedagang, untuk setiap pedagang menyiapkan, karena sejujurnya Mas Eka, kita kalau belanja itu kita kadang suka cari-cari tempat sampah, dan tempat sampah itu cuma siapkan untuk dorang sendiri, dorang tidak siapkan untuk di depan dong punya tenda-tenda itu, itu tidak ada sama sekali. Jadi ini penting ya, penting sekali untuk ketorang bahwa bagi pedagang ini yang jualan di jalan reklamasi itu langsung bersentuhan dengan laut. Yang kita punya laut ini harus kita jaga juga. Sementara kita kalau lihat di balik itu tembok STTB itu, sampah di bawah itu tuh sangat-sangat luar biasa ya. Kita tidak bisa, saya kadang sakit hati, kecewa melihat hal itu, cuman kesadaran, kembali lagi ke kesadaran. Jadi ya mungkin di sini Mas Cepina mau ingatkan untuk semua warga, para remaja, para pemuda yang duduk di sana ya sambil ngopi, sambil makan gorengan dan lain sebagainya, tolong kak kalau habis makan di sana dia punya sampah itu juga kamu bawa, karena kamu datang ini tangan kosong. Begitu juga kalau kamu pulang, tolong kamu bawa, jangan mentang-mentang sudah kosong jadi dibuang. Di sana itu nantinya ada petugas, tapi bisa kan satu hari saja kita duduk di STTB, di RTH dan juga di spot center itu tanpa kita melihat sampah yang berceceran di sana. begitu. Jadi ini menjadi tugas bersama. Saya pikir kalau untuk cuman Pak Dixon Iha sendiri dan juga teman-teman dari Dinas Pembersihan, Kebersihan ataupun dari petugas-petugas yang setiap saat melakukan itu, saya pikir tidak bisa ya, karena pegawai ataupun karyawannya tidak mencukupi. Namun kalau semua kembali ke kesadaran masyarakat, saya pikir masalah kebersihan ini dapat diatasi.
0: Betul sekali Mace. Ya.
1: Begitu, begitu Mace Eka. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Dan kembali saya ingatkan ya Mace Eka, hari ini hari Rabu, kita ada di program Halo RRI di jam 11 nanti ya. Buat seluruh masyarakat Pace, Mace, kakak, adik, dorang yang mungkin melihat hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dan pastinya mengganggu secara luas ya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, bisa langsung respon atau menyampaikan segala keluhannya program Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 11 sampai jam 12 siang. Oke, Mace Eka, begitu saja.
0: Baik, Mace.
1: Mace Pinang punya penyampaian beberapa hal ini, dan terima kasih juga untuk warga masyarakat yang mungkin sudah menyikapinya, begitu. Yang belum, mungkin kita belajar sama-sama pelan-pelan. Oke, Mace Eka, terima kasih untuk Mace dong semua. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, Mace Pinang.
2: Cuaca bagus, Mace Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada sampah-sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
0: padahal begini sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Selamat pagi pendengar kami Sopo Ruang dengan Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Fak-Fak menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi dan hiburan menemani ruang dengar Anda menuju ke pukul 9 saat kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti warta berita sentral.

0: Edisi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Petuah Menjadi Manusia. Buku yang ditulis oleh Zulfikram Noor, rilis pada tahun 2021. Hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran, mulai dari tarikan nafas pertama sampai hembusan nafas terakhir. Saat itu, kita diberi julukan manusia. Lantas, seperti apa manusia itu? Apa tugas kita sebagai manusia? Bagaimana kita menjadi manusia? Adakah jawabannya? Berbagai macam peristiwa kita temui semasa hidup, tapi tidak jarang yang mampu mengambil makna dari sekian banyak peristiwa yang terjadi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi diri agar menjadi manusia seutuhnya. Melalui buku Petuah Menjadi Manusia ini, penulis merangkum petuah-petuah yang ia dapat melalui berbagai wadah, baik dari pengalaman, perenungan, mendengar, atau mengamati hal-hal di sekeliling. Banyak hikmah yang dapat kita petik, kemudian dijadikan sebagai bahan perenungan diri untuk belajar menjadi manusia seutuhnya. Demikian esensi buku Petuah Menjadi Manusia, karya Zulfikram Noor.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Fakfak berhasil meraih peringkat kedua Universal Coverage Jam Sostek Ketenagakerjaan Zona Papua tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kepesertaan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang mencapai 31.993 pekerja di Kabupaten Fakfak. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan dalam agenda pemberian apresiasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Jayapura, Papua pada Selasa 23 Juni 2026. Bupati Samaun Dahlan mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong perluasan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Samaun menambahkan sinergi yang kuat antara Pemkab Fakfak dan BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan dampak positif dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko termasuk kecelakaan kerja dan risiko sosial lainnya. Universal Coverage Jam Sostek merupakan indikator yang menggambarkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Program ini menargetkan seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, termasuk petani, nelayan, pedagang, serta pekerja rentan lainnya, agar memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Fakfak diharapkan dapat terus memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
1: Berarti ketum orang tua juga harus jaga ketum anak-anak toh?
0: Betul, Pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
1: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana, Mace?
0: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
1: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih, Mace. Katong di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih, Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
0: Jangan diam, Pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas, atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
1: Lapor saja kah?
0: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan bukti kalau ada.
1: Terus lapor di mana, Mace?
0: Pace, kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon, dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
1: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
0: Aman, Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
0: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: Cinta.
1: Pendengar Rasa yang minta perhatian Anda untuk satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada peserta seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, sehubungan dengan telah selesainya seleksi administrasi, maka dengan ini Panitia Seleksi mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi dan memenuhi syarat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebagai berikut. 1. Abdul Razak Ibrahim Rengen SH MSI dengan nilai 170. 2. Supriyono Esos MM dengan nilai 166. 3. Muhasim Namudat SE MSI dengan nilai 158. 4. Arif Husain Rumagesan Esos MAP dengan nilai 150. Dan 5. Dr. Maulana Kerja Dipatiran MMKES dengan nilai 140. Demikian pengumuman ini untuk diketahui atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak menyapa pagi hari ini masih temani Anda dengan sejumlah pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani beragam aktivitas Anda pendengar di hari ini, Rabu 24 Juni 2026 menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat nanti kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
5: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
4: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
5: Tapi sob, masalah ini juga penting.
6: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali ikuti warta berita sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
3: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo